mungkin nanti mau keluar rumah. Kira-kira seperti apa ya. Jadi pagi hari ini seluruh wilayah di Sumsel itu bakal cerah sampai dengan cerah berawan. Kalau siang sampai dengan sore hari bakal cerah berawan juga ya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ada cerah berawan ya cuaca kita di malam hari. Ada yang hujan ringan juga nih, tapi di beberapa wilayah aja kayak Banyuasin, Musi Banyuasin, kemudian Musi Rawas Utara, Prabu Mulih, Muara Enim, Melahat, Oku dan juga Oku Selatan. Dini harinya bakal cerah berawan ya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan juga Musi Rawas Utara. Tapi hari ini jujur li teman Pro 2 ya, aku mau kasih sama kamu aja infonya kalau bakal panas ya. Panasnya sampai dengan 35 derajat Celcius. Panas banget hari ini ya. Jadi 23 sampai 35 derajat Celcius ya buat kita yang ada di dataran tinggi. Dataran tinggi itu pagaralan sekitarnya itu sampai dengan 18 sampai 33 derajat Celcius ya. Yes. Jadi ada potensi nih, jadi harus waspada banget ya seputaran peringatan dini cuaca, waspada seputaran potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di Oki, Ogan Ilir, Oku Muara Enim, Oku Timur dan juga Pali. Kesimpulannya hari ini bakal panas berengkang kalau kata orang Palembang ya. Oke guys, itu dia informasi perakiran cuaca buat kamu, dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaeran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
6: FM, teman terbaik kamu.

Produ FM mulai bang teman terbaik kamu teman produan lagu cinta melulu ya, tapi nggak apa-apa sih ya, selagi lagu cintanya kasarnya nggak bikin kamu mewek ya, bukan patah hati kan ya. Tapi yang lebih positif aja sih teman produa, it's okay. Karena kadang-kadang sih lagu itu emang punya pengaruh yang besar banget sama mood kita juga sih. Jadi kalau kamu lagi sedih, lagi ada masalah misalnya gitu kan, terus kamu dengerin lagu-lagu sedih juga, waduh, udah langsung ya kayak ini kok relate banget sih gitu loh. Jadi makin mewek kan. Beda sama pas lagi sedih tiba-tiba kamu denger lagu yang semangat. Itu kayak bikin kamu semangat juga enggak sih teman berdua ya. Yang tadinya manyun jadi kayak smiling aja. Itu yang keren banget sebenarnya ya. Makanya dari tadi aku juga berupaya banget buat kasih lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi sih teman berdua. Biar kamu tuh tetap cheerful aja apalagi untuk membuka hari ini ya. Hari Kamis kamu yang manis-manis ini teman berdua, luar biasa banget kan? Oke, selamat pagi buat yang sudah mulai aktivitasan, anak-anak sekolah yang udah pastinya ini udah mulai kegiatan belajar gitu ya di sekolah. Dan memang kita harus kasih semangat yang luar biasa banget ya sama adik-adik kita, ponakan-ponakan kita gitu teman berdua yang mungkin itu sudah memulai kembali kegiatan di tahun ajaran baru ini. Semangat banget gitu ya. Terus juga nih kalau kita lihat ada arahan dari Kemendikdasmen juga ya, terutama untuk para orang tua, ini harus menerapkan prinsip 3S. Wow, apa ya? Batasi gawai pada murid ya, pada anak-anak pastinya di teman berdua. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta orang tua untuk menerapkan prinsip tersebut ya, 3S. Sebenarnya ini adalah untuk mendukung surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bagi peserta didik. Jadi Mendikdasmen Abdul Mukti ya itu mengatakan kalau kebijakan tersebut menjadi relevan ya mengingat tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Jadi ya teman produa, berdasarkan data rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berselancar ya di dunia maya itu selama 7 jam 32 menit setiap hari. Banyak banget ya. Lama banget gak tuh ya. Nah jadi kalau mereka tuh tidak menggunakan teknologi itu ya untuk hal yang positif, maka bakal banyak masalah yang menyangkut kesehatan mental, kesehatan fisik ya. Jadi kerjasama antar sekolah, keluarga, masyarakat, dan para penyedia layanan digital itu harus-harus banget ya kalau aku bilang gitu teman bro dua. Jadi dari pihak Kemendikdasmen juga melalui surat edaran itu meminta orang tua maupun wali murid untuk bisa mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kemudian itu membiasakan penggunaan gawai secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi Kemendikdasmen juga mendorong orang tua supaya bisa menerapkan prinsip 3S nih. Aku bilang tadi 3S, apa 3S? Kita cari tahu ya. 3S yaitu adalah screen time, screen zone, and screen break. Ini untuk membatasi penggunaan gawai di lingkungan keluarga sesuai dengan usia, tingkatan perkembangan, dan juga kebutuhan murid ya. Jadi itu dah 3S ya teman produa. Jadi orang tua itu bisa banget nih ya diharapkan bekerja sama dengan satuan pendidikan dalam melakukan pembinaan terhadap murid serta memanfaatkan panduan literasi digital untuk orang tua yang tersedia pada ruang orang tua di platform rumah pendidikan yang semua itu bisa diakses ya sebenarnya gitu teman produa. Oke lah, semoga aja ya. Jadi pembatasan usia apalagi pakai prinsip 3S tadi ya, screen time, screen zone, and also screen break, itu penting banget. Mudah-mudahan kalau udah bisa ya menjalankan hal tersebut ya, bisa lebih ditegaskan lagi nih pada anak-anak apalagi usia-usia sekolah ya, untuk tidak larut banget dalam penggunaan gadget. Karena ya selain bahaya kalau digunakan untuk hal negatif, kurang konsentrasi belajar pasti juga dong. Terus lebih suka main di handphone, terus lebih suka kayak yang sibuk di dunia maya. Aduh, bahaya nih ya teman-teman.

Jadi pembatasan itu penting banget. Jadi tugas kita juga sebagai yang lebih dewasa untuk mengingatkan ya. Jangan sampai kita ikut larut sama handphone ya. Sampai lupa waktu juga nih.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh,

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Eh iya, mabar yuk.
2: Ayo, kita ngereng ya.
1: Oke, siapa takut?
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya...
1: Eh iya, main sepeda yuk.
2: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
1: Oke, siapa takut?
4: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Don, aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kayak acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
3: Sial.
4: Kakak, kenapa?
3: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
4: Kakak, apa sih? Marah-marah.
3: Apa? Mau ngadu sama mama? Pakai acara nangis lagi.
4: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
2: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
5: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
6: Teman terbaik.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya gak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar gak makan gaji buta.
1: Eh, gak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, gak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika

0: Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, good morning. Harus lebih semangat dan harus lebih optimis karena ini hari Kamis ya. Maksa banget Kamis optimis, tapi kan memang benar ya teman Pro 2 ya. Seoptimis aku hari Kamis ini teman Pro 2, terlebih karena aku udah punya teman ngobrol aja pagi ini ya. Jadi gak sendirian lagi ya kan.
1: Iya benar banget.
0: Yes. Iya, aku bareng siapa sih?
1: Halo teman Pro 2, kali ini Kak Resti ditemenin sama aku nih, WP.
0: Yes, jadi bareng WP sampai jam 9 dong ya.
1: Benar.
0: Biasa kita bakal kasih banyak info nih buat kamu pasti teman Pro 2 gitu ya. Tapi info pertama dari WP seperti biasa ya. Mengawali hari, dia harus mengabarkan seputaran kabar lalu lintas aja kayaknya pagi hari ini ya.
1: Iya benar banget. Jadi karena aku tinggal di wilayah bukit ya Kak, jadi di sana alhamdulillah hari ini aman dan tentram ya.
0: Oh.
1: Karena udah mungkin udah masuk hari keempat sekolah ya Kak. Jadi udah biasa-biasa aja tadi. Aku aja plong banget sampai sini, dor udah sampai.
0: Tidak menemui rintangan-rintangan ya kayaknya di jalan ya. Tapi iya sih memang. Tapi perasaan kayak ada hari-hari tertentu yang kalau macet ya macet, kalau enggak ya enggak. Tapi hari ini kayaknya emang enggak terlalu enggak, ya kayaknya ya.
1: Benar banget.
0: Mungkin bakal beda sama Senin misalnya.
1: Iya,
0: gitu
1: Senin,
0: ya.
1: Selasa, wah.
0: Bener ya, kenapa ya? Padahal mungkin aktivitasnya sama aja, tapi kayaknya vibesnya beda kalau Senin sama Selasa.
1: Bener
0: deh.
1: Banget, jadi lebih kayak waduh mau apel, apel, apel.
0: Iya, bener ya. Jadi gitu ya teman Pro 2. Tapi semoga yang lagi dengerin udah pada prepare-nya udah keren banget dong.
1: Bener
0: ya, di jalan juga itu TDJ aja deh buat kamu, yes. Dan mungkin teman Pro 2 sudah membuka hari dengan sarapan. Wih, kamu udah sarapan belum sih?
1: Udah, makan nasi uduk Kak.
0: Wih, asli. Itu bisa lebih mantap sampai ke siang biasanya kalau nasi uduk.
1: Bener banget, ya. Kenyang lebih lama gitu.
0: Betul. Tapi ada beberapa teman yang kayaknya gak bisa sarapan gitu gak sih ya?
1: Iya, sakit perut ya Kak.
0: Iya kan, aku udah beberapa kali nanya, gak bisa, ntar sakit perut gitu-gitu maksudnya.
1: Ah gitu.
0: Kalau aku justru gak bisa gak sarapan. Iya gak sih?
1: Oh kalau gak sarapan malah sakit perut ya Kak.
0: Kebalik, bener banget gitu kan.
1: Iya bener-bener.
0: Jadi berasa, aduh kayak kalau gak sarapan tuh kayak yang bener sih. Pertama semah pasti ya.
1: Benar.
0: Kemudian ya gak connect gitu gak sih kalau diajak ngomong?
1: Iya, kayak gak nyambung gitu ya Kak.
0: Iya kan?
1: Kayak agak kurang gitu. Udah lapar.
0: Iya, ingetnya makan mulu soalnya kayak gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Ya udahlah teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 termasuk yang bisa sarapan atau gak bisa sarapan nih kira-kira ya. Kalau kita mah orang-orang yang bisa sarapan pastinya.
1: Benar.
0: Iya dong. Kita ajak teman Pro 2 untuk report bareng kita kali ya.
1: Langsung aja teman Pro 2 bisa report di WhatsApp Pro 2 0816 1106 916 atau lewat dari aplikasi RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, okay. Wow. Kita kalau denger lagu-lagu semangat, jadi semangat juga gak sih?
0: Bener banget, jadi iya kayak dong. Powerful ya kak.
1: Yes, betul. Emang ngaruh banget sih kalau dengerin lagu ya.
0: Bener,
1: lagu harus. Semangat bikin semangat juga. Terus lagu mewek itu bikin kita juga semakin mewek aja kalau lagi sedih.
0: Galau ya kak, tambah
1: iya
0: galau.
1: Iya kan, ya aku pernah tahu nangis gara-gara lagi sedih terus denger lagu yang sedih juga. Ya
0: kayak tambah bercucur air
1: iya,
0: mata.
1: Iya, apalagi ternyata lagunya relate sama aku, jangan ngecek deh gitu.
0: Benar-benar.
1: Bisa jadi di tempat berdua ya. Jadi kayak mood kita tuh kebawa sama apa yang kita dengerin atau mungkin apa yang kita baca. Cie.
0: Benar.
1: Wow, aku sedang membaca sesuatu yang keren banget loh ya.
0: Apa tuh?
1: Walaupun kita cewek-cewek, kita harus update banget sama kabar Piala Dunia.
0: Iya, harus. Seru soalnya.
1: Seru banget loh, apalagi dini hari tadi sudah ada pertandingan ya. Argentina gitu sama Inggris. Wow. Prediksi kamu banget gak sih Argentina yang bakal menang?
0: Iya, enggak sih sebenarnya aku dari awal tuh kayak pas Argentina masuk final gitu. Kayak wah kaget.
1: Iya. Benar, karena biasanya ya kalau udah beberapa dalam sejarah itu katanya kalau yang juara tahun 4 tahun lalu itu bakal susah untuk nembus juara tahun selanjutnya gitu
0: bener.
1: Kan ya. Tapi ternyata Argentina masuk final lagi nih. Wow, keren banget ya. Tapi ada fakta unik ternyata gitu loh WP.
0: Fakta apa tuh Kak? Penasaran nih.
1: Tahu kan sama bintangnya Cik kalau di Argentina, siapa sih nggak tahu kan?
0: Iya, siapa yang nggak tahu Lionel Messi?
1: Pasti banget ya. Nah ternyata ini nih kayak kalau kita ngomong kayak dracin ya, drama Cina yang suka kita tonton berdua itu. Ya. Ketahuan ya dua perempuan
0: ketemu
1: ini.
0: Lagi nih.
1: Nah itu jadi ketemu ya sama bintang lapangannya Spanyol ya, namanya adalah Lamine Yamal. Tahu nggak kamu? Tahu nggak jeng? Kita kayak yang ibu gosip ya.
0: Apa tuh?
1: Yamal itu dulu waktu masih bayi-bayi orok gitu pernah dimandiin sama Lionel Messi.
0: Oh.
1: Wih, unik kan?
0: Iya, keren banget.
1: Ya ampun, tuh kayak ketemu lagi loh mereka.
0: Iya, kayak apa sih kak kalau misalnya di itu time travel kah?
1: Iya persis ya. Oh dulu kamu masih bayi, sekarang ya kamu udah segede
0: udah
1: gini.
0: Gede. Iya.
1: Iya kan. Jadi itu tahun 2007 ya kalau nggak salah ya WP ya.
0: Iya tahun 2007 ya ini fotonya ya.
1: Benar ya. Jadi foto tahun 2007 waktu itu kan mereka tuh kayak ada pemotretan aja ya gitu loh ya untuk kalender amal. Katanya gitu. Jadi waktu 2007 aku ngeliat Messi kayaknya gak berubah ya.
0: Iya.
1: Pasti kayak gitu aja sih.
0: Messi mah cakep terus kak.
1: Iya kan. Dari dulu kayak aura masih muda mulu. Ini sih orang udah gede sekarang.
0: Padahal di fotonya ini kecil banget.
1: Kecil banget loh. Bener ya. Ini anak bayi. Sekarang umurnya udah 19 tahun ya. Lamine Yamal ini. Dan bakal langsung melawan sang mega bintang. Ya ampun.
0: Siapa sangka ya
1: siapa
0: kak?
1: Siapa sangka, beneran banget deh. Aku rasa Yamal harusnya cium tangan dulu nantinya. Sungkem dulu nih ya.
0: Maaf ya om gitu.
1: Iya, maaf ya aku tahu kamu berjasa dulu mandiin aku.
0: Bener.
1: Ya ampun. Tapi kayak kehormatan juga gak sih?
0: Iya.
1: Keren ya. Waduh, ya udahlah nanti kita bakal update kabar-kabar lain ya.
0: Iya benar banget. Tentunya tetap stay tune di Pro 2 Sepada.

0: Yes, masih bareng
1: pagi
0: kita.
1: Teman berdua.
0: Bareng aku Resi Chandra.
1: Bareng aku WP.
0: Yes, sampai dengan jam berapa kita ya?
1: Sampai dengan jam 9 sih kak, kalau aku
0: 10 lah kamu. Lu
1: maksa banget.
0: Nawar ya kak.
1: Iya boleh dong ya.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke deh. Wow, bangkit semangat aja di Kamis manis bareng kita berdua yang manis-manis ya.
0: Iya sih. Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita udah dapat informasi ya dari Kak Resti tuh tentang Argentina pertemuan lagi Lionel Messi sama Yaman itu.
1: Iya kan?
0: Seru banget. Nah, pasti. Kali ini aku juga ada informasi nih, Kak.
1: Apa tuh? Pasti seru juga dong.
0: Bener banget. Jujur ya, Kak, karena aku suka Korea. Aduh ya ampun ya Allah.
1: Jujur Korea memang.
0: Karena aku K-popers, jadi aku ada kabar baru nih buat Kakak sama teman-teman Pro 2.
1: Wow, ini kayak kabar bahagia untuk para K-popers juga ya, pecintanya nih.
0: Kabar barunya itu member Tomorrow by Together, Yeonjun, yang resmi comeback sebagai solois lewat mini album keduanya.
1: Keren banget.
0: Iya. Nih, mana nih Moa, para-para Moa ya, Kak?
1: Iya.
0: Itu judulnya itu No Labels Part 2 yang dirilis pas kemarin 10 Juli lalu. Baru banget loh. Nah, album ini tuh kayak gimana ya, Kak? Kayak ngasih lihat, oh, Yeonjun nih punya yang diri yang ternyata yang percaya diri gitu. Karena kayak yang biasa ya, Kak, kalau misalnya lihat editan di TikTok, lihat Yeonjun, ya Allah kok bobrok sih gitu.
1: Iya, benar sih, benar-benar ya.
0: Iya. Nah, apalagi lagu utamanya nih ya, Kak, yang Ice Cream itu pasti Moa udah pada denger ya. Karena itu tuh dia ngambil konsep kayak musim panas, pas banget.
1: Sesuai banget ya, pas-pas banget nih sama Ice Cream-nya ya.
0: Iya, benar banget. Apalagi kita lagi musim panas juga kan.
1: Iya kan, jadi pengen makan es krim deh.
0: Nah, itu kan melodinya tuh ringan, terus adiktif juga. Nah, di balik kesannya yang manis tadi itu, lagu ini juga tuh nyampein pesan kayak tentang mencintai diri sendiri.
1: Harus banget loh sebenarnya ya. Itu tuh kayak hal yang suka kita lupakan, mencintai diri sendiri.
0: Bener banget. Terkadang kita terlalu cinta sama orang lain, Kak.
1: Tapi iya gak sih?
0: Bener banget.
1: Kita tuh kadang-kadang lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri juga.
0: Hal simple,
1: cuman kita gak pernah kayaknya ya.
0: Kadang kayak, ini mah buat orang lain dulu aja, buat aku nanti.
1: Iya lagi, ya ampun. Kita kayak setipe deh, Ci.
0: Ya Allah, gitu. Nyambung ya ternyata.
1: Iya kan.
0: Iya benar. Nah, menariknya lagi nih ya, Kak. Aku denger-denger info, katanya Yeonjun ini benar-benar berpartisipasi banget nih sama mini albumnya. Kayak mulai dari nulis sama yang nentuin konsep juga dia ikut.
1: Wow, ternyata ya, dia langsung banyak banget andilnya nih di sini pasti ya. Keren.
0: Jadi buat para Moa ya, teman Pro 2 ya yang sekiranya ngefans nih sama Yeonjun, kira-kira kalian udah dengerin yang mana nih lagunya? Kalau aku sih paling suka Ice Cream ya, Kak.
1: Wow, iya kan. Kalau aku enggak tahu. Iya. Tapi kayaknya bagus juga lagu yang temanya adalah mencintai diri sendiri.
0: Nah, bener banget.
1: Bagus banget dong.
0: Kira-kira lagu apa ya? Mencintai kayaknya teman Pro 2 abis ini kami bakal puter lagu NPD Sempurnanya Aku.
1: Wow, mencintai diri sendiri banget gak sih ini? Tapi bener ini kayaknya agak berlebihan kali ya.
0: Tapi aku sepakat sih, Kak, sama lagu ini.
1: Iya ya, harus ya.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar.

semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman serta

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2.
1: Yes, lagi dengerin GAC.
0: Iya.
1: Seru banget ya, never leave ya. Udah kita puterin aja. Aduh, waktu kok cepat banget berlalu sih, sebel.
0: Iya, tiba-tiba udah 1 jam aja nih berlalu.
1: Iya kan?
0: Bener banget.
1: Rasa baru tadi deh WP itu duduk di sini. Tiba-tiba dia mau dengerin aku aja.
0: Iya, teman-teman berdua. Jadi aku mau pamit undur diri. Tapi apa sebelum undur diri, aku ada kata-kata dulu, Kak.
1: Ih, apa dong? Keren-keren-keren apa nih?
0: Kata-kata buat hari ini ya. Aha. Buat teman-teman berdua, kita boleh banget nih mencintai, menyayangi ataupun memperdulikan orang lain. Tapi jangan lupa tetap untuk mencintai diri sendiri dulu.
1: Wow,
0: iya,
1: keren loh.
0: Bener, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan gitu kan. Tentuin porsi makan dan juga jangan lupa untuk tidur yang pas.
1: Wow, keren banget. Dan percaya gak teman Pro 2, ini memang quotes aslinya dia tanpa membaca dan tanpa skrip ya.
0: Iya bener
1: iya
0: banget
1: kan? Iya. Quotes yang asli dari diri sendiri banget nih kayaknya.
0: Mencintai
1: ya
0: diri sendiri ya. Be yourself teman-teman.
1: Betul banget. Jadi kita nyanyi sempurnanya. Lo langsung nyanyi NPD
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, relate banget itu Kak.
1: Yes, betul, bener. Betul ya. Jangan lupa cinta diri sendiri. Pokoknya gitu deh ya.
0: Iya.
1: Wah, terima kasih banget loh WP. Kamu udah menemuin aku dan mengajak teman produk tetap mencintai diri sendiri juga pasti ya.
0: Iya, benar banget. Ya, gimana ya kan namanya juga live as anak magang, Kak.
1: Iya,
0: jadi
1: kan
0: aku harus balik ke rundown.
1: Oh iya, ya,
0: selanjutnya.
1: Baiklah ya, dia akan kembali ke habitatnya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi berang ruangan.
0: Apa nih? Jadi bye-bye teman-teman produk.
1: Bye-bye. Kita bilang bye-bye aja buat WP teman produk dan aku lanjut temenin kamu. Satu jam ke depan masih di Spada edisi spesial akan ada edisi narkoba.

0: 2. Aku balik lagi dengan kamu semua di Pro 2 FM. Wah, tadi aku udah ditemenin ya, sekarang aku langsung mencari teman baru. Wah, gitu banget ya. Memang ya, yang lama udah pergi, yang baru udah datang. Senang banget dong. Eh, kan ada suaranya kan? Ya. Oke, teman Pro 2. Pagi ini aku bareng siapa?
1: Halo teman Pro 2, ada aku Ayu.
2: Dan aku Alia.
0: Yes. Tuh kan harus banget yeay gitu dong. Iya dong ya. Jadi bareng Ayu dan juga Alia yang dibenerin aku siaran pagi ini nih teman Pro 2 ya. Tapi memang sih kalau di sesi yang ini ya dibilang serem, enggak boleh bilang serem. Kan ini sebagai edukasi buat kita. Iya. Memang serem sih, efeknya juga serem banget kan. Tuh kau kira-kira ngomong apa teman Pro 2?
1: Ayo tebak.
0: Ada yang tahu nggak kita ngomong apa sih?
1: Apa ya?
0: Ayo tebak ya. Oke, jadi kita hari ini di edisi narkoba. Ini ya teman Pro 2. Dan ini adalah musuh besar bangsa banget nih. Harus dijauhi aja ya. Walaupun semakin kesini kayaknya ada aja sih sebenarnya kasus-kasus sih gitu kan ya. Tentang peredaran narkoba. Iya kan. Belum-belum tadi Alia bilang, "No, Kak, ada nih, Kak." Cih. Dapat info di sini Waduh, ya. Jadi ngeri banget. Dan kita juga bakal cari tahu bagaimana cara untuk ya supaya kita tuh tidak terjebak ya yang namanya narkoba. Mungkin nanti akan dibagi sama mereka berdua juga nih tips dan infonya. Ya kan,
1: iya,
0: ya kan,
1: betul.
0: Ya kan. Oke. Tapi kita keep dulu kali ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih bareng bertiga. Ada siapa aja?
1: Ada aku Ayu,
2: aku Alia,
0: dan aku Resti. Kita di sepeda.
1: Selamat pagi.

0: Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga. Ada aku Ayu,
1: aku Alia,
0: dan aku Resti. Okay. Oh iya, dikira iye. Biasanya iye. Oke oke. Wah, kita masih bakal kasih info-info seputar narkoba nih guys,
1: iya.
0: Ya. Iya. Kayak kita bilang tadi, kayaknya ada sesuatu yang menyeramkan juga sih yang baru terjadi gitu ya. Apa sih Al?
2: Ayo Al, apa ini? Bea cukai sita 7,7 ton narkoba, Kak.
0: Ya ampun banyak banget sih, 7,7 ton isinya narkoba semua.
2: Iya, Kak.
0: Ah, gimana tuh ceritanya tuh, Al?
2: Jadi salah satu informasi yang bakal aku infoin itu ya tentang 7,7 ton narkoba yang disita itu, Kak. Sepanjang periode Januari sampai Juli 2026 ini. Karena angkanya tuh fantastis. Terus juga didapat dari 869 kasus penindakan, baik yang lewat jalur laut maupun udara. Nah, data sinopsis kasusnya itu salah satu pengungkapan terbesar itu terjadi lewat jalur laut, yaitu penyelundupan ganja asal Thailand melalui pelabuhan Tanjung Priok. Petugas berhasil menemukan dua kontainer berisi 6.200 bungkus ganja dengan mencapai 3,4 ton yang disembunyikan di dalam koper dan matras latex, Kak.
0: Oh, oh banyak okay. banget. Banyak banget. Kopernya gede juga berarti.
2: Iya, Kak.
0: Aduh. Iya, sampai segitu banyaknya.
2: Terus gak cuman itu, baru-baru ini juga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga dibongkar penyelundupan bahan baku ekstasi cair asal Tiongkok yang dibawa oleh penumpang maskapai komersial, Kak.
0: Oke. Jadi ada aja ya.
2: Banyak banget.
0: Sampai masuk pesawat juga gitu pokoknya. Ya ampun. Okelah ya, jadi kita harus waspada banget loh. Penyelundupannya tuh bisa di mana aja gitu kan ya. Wow, bahkan sampai menyeberang-nyeberang juga ada aja.
1: Iya, ada banget aja idenya, Kak, ya.
0: Iya kan?
2: Beragam banget.
0: Tapi untung berhasil ya di bekuk ya mereka ya. Ya ampun, kalau enggak kan aduh bahaya banget loh. Itu bisa merusak generasi penerus bangsa. Iya kan? Iya, Ali sampai sedih banget tuh mukanya tuh kayaknya. Iya. Banyak info juga nanti bakal kita tetap share aja kayaknya ya. Oke deh. Tapi kalau tadi ada sedikit info yang kalau kita bilang aduh sebenarnya serem banget ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa memfilter atau memproteksi diri kita ya secara pribadi. Nanti kalau ada Madam Ayu yang mau memberikan infonya. Iya kan? Nanti kita bakal lanjut ya, Yu ya.
1: Iya, tungguin ya.
0: Iya dong.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia

0: fobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: aku.
1: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita bertiga. Ada aku Alia,
2: ada aku Ayu,
3: dan aku Resti.
2: Kayak otomatis ya.
3: Iya dong, kita kan harus gembira, happy terus, wajib banget kan ya. Happy-happy itu tuh bisa bikin kita kayak imunnya bagus, Cie. Kan kalau imun tubuh bagus kan kita kan bisa terhindar dari berbagai penyakit, guys.
2: Iya betul.
3: Benar kan? Tapi banyak cara juga kok yang bisa dilakukan biar imunitas kita tuh bagus ya, Cie. Olahraga mungkin nih salah satu.
2: Iya.
3: Benar banget. Tapi ada manfaat lain juga kali ya olahraga sebenarnya.
2: Betul sekali.
3: Apa tuh kira-kira, yuk?
2: Kepo ya.
3: Harus tahu ya, Cie. Apa nih, apa nih?
2: Kalau tadi sebelumnya Alia itu sudah membahas tentang pengungkapan besar dari bea cukai, itu tuh kita dengarnya aja tadi tuh udah kaget kan. Kayak besar banget angkanya. Berarti narkoba ini masih jadi ancaman serius ya di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin tadi soal penindakan, sekarang kita ngobrol soal gimana caranya generasi muda gak sampai terjerumus ke narkoba dari awal. Penasaran?
3: Gimana? Penasaran banget nih.
2: Nah, ada berita menarik dari Kutai Barat. Ketua KONI Kutai Barat, Alsius, bilang kalau olahraga itu bukan cuma ngejar medali sama prestasi, tapi menurut beliau, olahraga itu bisa jadi salah satu cara yang efektif untuk membentuk generasi muda loh. Sekalian mencegah biar kita tuh tidak terjerumus ke narkoba. Karena kita tuh bakal fokus olahraga, waktu luang kita tuh terisi dengan kegiatan positif pastinya.
3: Nah itu harusnya gitu dia. Kan
2: kalau dipikir-pikir masuk akal ya, Kak ya?
3: Iya dong, masuk akal banget lah.
2: Karena semakin banyak anak muda yang sibuk latihan atau ikut kegiatan olahraga, berarti semakin besar juga peluang mereka tuh terhindar dari pengaruh negatif.
3: Benar.
2: Ya bener. Karena tadilah kegiatannya tuh waktunya terisi oleh kegiatan yang positif kayak dia ikut olahraga, latihan, pertandingan kayak gitu kan.
3: Betul banget sih ya.
2: Selain bikin badan sehat, olahraga itu juga tuh ngajarin banyak hal kan, mulai dari disiplin. Pastinya kita disiplin kalau olahraga kan. Kerja keras, terus juga punya tanggung jawab. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
3: Wow. Iya dong. Jadi produktif ya, teman berdua. Daripada kamu melakukan hal-hal yang negatif, mending olahraga aja.
2: Iya, betul.
3: Iya kan?
2: Menurut aku sih lingkungan yang kayak olahraga itu kan punya pengaruh besar tuh, Kak ya.
3: Benar.
2: Tergantung lingkungan kita juga kan.
3: Iya, betul.
2: Kalau misal kayak kita punya lingkungan yang narkoba,
3: iya,
2: ikut juga ikut pastinya. Makanya juga kayak perbanyak olahraga, kegiatan positif lah, nyari lingkungan yang bagus kayak gitu.
3: Betul banget. Gitu tuh. Wah, iya kan. Jadi pribadi yang positif gitu ya, enggak sih?
2: Iya.
3: Jadi mari kita memilih circle yang suka olahraga misalnya, Ci.
2: Iya
3: dong, daripada hal negatif.
2: Iya
3: kan? Jadi kalau seandainya kamu olahraga tuh, ya badan bakal sehat banget pastinya.
2: Udah
3: dan terhindar narkoba.
2: Dapat semua itu.
3: Betul banget ya. Jadi kita teman pro 2, ada yang bikin sehat juga loh sebenarnya. Yaitu adalah vitamin C. Ini nih vitamin. Ada vitamin U ya, kita bakal puterin buat teman pro 2 kan.
2: Ya, gitu.
3: Yes, masih bareng kita bertiga dong, masih di Spada.
2: Selamat pagi teman pro 2.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan kita bertiga pastinya. Ada aku Ayu,
1: ada aku Alia,
2: dan ada aku Resti.
0: Tolong lah ya, mulut ini kenapa sih?
2: Kayak lata banget ya, gak bisa gak bilang ye gitu loh ya.
1: Gak bisa kayaknya kak ya.
2: Gak bisa banget, itu kayak sepaket. Abis nyebut nama harus bilang ye. Itu tuh kayak bentuk mengapresiasi diri sendiri sih kita tuh kayaknya.
1: Betul.
2: Harus dong, kalau bukan kita siapa lagi mengapresiasi diri kita ini.
1: Sedih.
2: Sedih banget ya. Iya kan. Tapi gak apa-apa kali, saling mendukung itu tuh bagus banget loh. Supaya kita tuh bisa menghindarkan diri dari hal-hal negatif guys. Iya kan.
1: Iya kan.
2: Pernah banget kan kalau kita lihat tuh anak-anak tuh jadi rusak karena pergaulan. Gitu kan.
1: Banyak banget.
2: Kadang yang di rumahnya baik-baik aja gitu, pas keluar udah ketemu circle-nya, udah bahaya banget gitu sih teman berdua ya. Tapi kalau kalian di lingkungan kalian ada enggak sih ngelihat-lihat kayak gitu? Ini anak di rumah baik banget sebenarnya, kok di luar Bandung banget sih?
1: Ada kan.
2: Suka ada kan?
1: Ada pasti.
2: Iya kan? Settingan rumah sama luar suka beda.
1: Iya.
2: Aku juga beda malah.
1: Apa nih kak?
2: Enggak kok, apa gini-gini juga sih sebenarnya. Ada gak sih, anak tuh kadang-kadang ada yang di rumah dia tuh pendiem. Pas di luar, mungkin karena ketemu sama lingkungan kali ya. Berheboh dia gitu kan. Kamu kayak mau sekabar aja sih dari tadi sih Ayu. Apa, enggak ya sebenarnya ya. Tapi masih kita udah ngobrol nih terkait narkoba ya teman pro 2 hari ini. Tadi juga Ayu sama Ali udah kasih info-info ya sama tips.
1: Iya kak.
2: Tuh kan, semoga bisa dijalankan ya tips-tipsnya tadi.
1: Iya.
2: Sebenarnya kamu mau mengundang teman pro 2 tadi ya?
1: Iya.
2: Tapi udahlah kan.
1: Ya udahlah.
2: Gak mau closing sih.
1: Iya.
2: Karena sekarang juga deket banget ke jam 10 tapi ya. Oke, tapi emang sebelum kita mau close ya teman pro 2, mereka berdua seperti biasa dong. Ada kata-kata hari ini. Oke, Alia.
1: Alia duluan deh.
2: Dia terkanjat loh ya. Beneran ya, terkanjat dia.
1: Iya,
2: apa tuh Alia?
1: Kamu bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini dan biarkan waktu yang akan menyempurnakan semua hasilnya, kak.
2: Oke, super sekali ya, Madam Alia. Oke, Ayu.
0: Nah, ingat masa muda itu cuma sekali, jadi isi dengan hal-hal yang bisa bikin kita berkembang, punya prestasi dan tentunya bermanfaat untuk masa depan kita. Jangan sampai rasa penasaran itu justru menghancurkan mimpi kita tuh yang kemarin-kemarin itu.
2: Iya dong. Betul.
1: Apa nih? Mau ngomong apa lagi?
2: Iya kan? Dia gesture kayak mau narik nafas enggak jadi tapi udah. Oke deh. Jadi luar biasa banget ya buat kalian berdua.
1: Yeay.
2: Ya ampun, itu kayak kayak Harry gak sih yang bawa sendiri ya? Iya deh ya. Masih seneng banget loh, seru banget bisa ngobrol sama kalian berdua juga pagi ini di pada edisi narkoba ya.
1: Iya seru.
2: Walaupun waktu kita udah harus tuntas ya, tapi kita sudah menjalankan misi kemanusiaan sih. Mengabarkan hal positif pagi ini kayaknya ya. Udahan yuk, kita udah mau jam 10 nih. Karena orang dari tadi dorong-dorong aku. Ini udah gak sabar lagi katanya.
1: Gak
2: sabar lagi, udah mau siaran katanya. Kayak gitu ya. Ya udahlah kalau gitu teman berdua, langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra.
0: Aku Ayu.
2: Gak mau pamit nih anak kayaknya ya.
1: Dan aku Alia.
2: Yeay, kita bertiga pamit ya.
1: Iya.
2: Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha khususnya yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Menurutnya, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta serta memperbanyak promosi produk UMKM di mana langkah tersebut dinilai dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan pelaku usaha.

informasi selanjutnya, Suno Enhypen dipastikan tidak akan tampil dalam konser Enhypen World Tour Blood Saga di Mexico City. Kabar tersebut diumumkan oleh Belief Lab setelah kondisi kesehatannya tiba-tiba menurun sebelum konser digelar. Demi fokus menjalin pemulihan, Sunho diminta untuk beristirahat dan untuk sementara tidak mengikuti jadwal konser. Agensi juga menegaskan kesehatan sang idol menjadi prioritas utama dan akan memberikan dukungan penuh selama proses pemulihan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, The Five Star Weekend resmi tayang di Peacock dengan total 8 episode. Serial ini diadaptasi dari novel karya Ellen Hildebrand dan dibintangi oleh Jennifer Garner. Ceritanya tersebut mengikuti karakter Holly Shaw, seorang food influencer yang mengundang 4 sahabatnya dari berbagai fase hidupnya untuk berlibur di Nantucket. Pertemuan itu juga menjadi momen bagi mereka untuk menghadapi konflik rahasia dan luka yang selama ini terpendam. Berbeda dari serial bertema liburan mewah pada umumnya, The Five Star Weekend tidak mengangkat misteri pembunuhan, di mana serial ini lebih berfokus pada kisah kehilangan, persahabatan, dan juga proses bangkit dari duka. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Nora di Santai Siang edisi hari Kamis 16 Juli 2026 teman Pro 2. Dan seperti biasa Santai Siang Nora pastinya gak akan sendirian, karena kalau di Pro 2 Hiris Nora udah ditemenin sama anak-anak magang kesayangan kita teman Pro 2. Ada siapa aja sih hari ini yang temenin aku?
1: Halo teman Pro 2, saya Anggara Virga Pradipta akan menemani teman Pro 2 dan juga teman saya.
0: Ada siapa?
2: Hani Baturoma.
0: Yes, nice. Ada Angga dan juga Hani teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 11 nanti tuh. Sayang banget ya, kok cepet banget sih sampai jam 11 kalian nih?
1: Karena waktu itu berharga.
0: Waduh, mereka ini banyak kerjaannya teman Pro 2, orang sibuk sih emang. Ya ampun, keren. Tapi nih teman Pro 2 ya, seperti biasa kalau Santai Siang pastinya Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti ya. Jadi kalau kamu request lagu favorit kamu, kamu bisa WhatsApp di 0816 110916, atau juga kamu bisa komen di mana?
1: Di rri.co.id atau RRI Digital.
0: Betul banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi mampirin aja langsung ya aplikasinya itu, karena kamu bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. And teman Pro 2, jam 12 sampai jam 1 juga nanti kita bakalan ada obrolan Santai Siang UMKM nih, bareng UMKM yang keren banget. Jadi jangan sampai kelewatan juga obrolannya tuh teman Pro 2 ya. And then jam 1 sampai jam 2 nanti juga bakal ada anak magang lagi ya.
1: Yeah.
0: Siapa tuh? Boleh di-spill enggak sih namanya?
1: Rahasia
0: ya. Nah, jadi kalau teman Pro 2 pengin tahu ada siapa nanti yang nemenin aku di informasi seputar dunia olahraga di jam 1 sampai jam 2 nih, make sure kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di mana?
1: Di RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita bertiga di
1: Pro 2 Palembang. Yeah, pastinya teman Pro 2 baru aja juga

0: Kamu dengerin lagunya Les Seraphim Elite featuring Cat's Eye dengan Iconic by Mistake Teman Pro 2 yang emang lagunya nih lagi viral-viral banget di sosial media nih loh. Ya kan?
1: Betul. Aku juga sempet lihat video musiknya tuh kayak ada horor-horornya gitu ya.
0: Iya lah.
2: Horor-horor gimana tuh?
0: Iya, ya, aku juga sempet nonton. Karena videonya tuh kayak ada mereka tuh di kuburan lah nanti. Ada di dokter gigi. Tapi dokter giginya tuh kayak nyabut-nyabut gigi. Serem lah pokoknya.
2: Ngomong-ngomong tentang horor nih. Belakangan ini kan lagi ada... lagi viral juga tentang film-film horor.
0: Oh iya, banyak banget film horor bagus ya. Ada Obsession kemarin ya.
2: Iya, wow. Kemarin itu lebih dari horor itu ya.
0: Itu mah seru banget ya.
2: Nah,
0: kan.
2: Seru banget. Nah, lagi viral nih.
0: Apa tuh?
2: Yang tayangnya Angga. Besok Teman Pro 2.
0: Apa tuh Angga?
2: 17 Juli akan ada Evil Dead Burn.
0: Wow.
2: Nah, ini nih serial dari yang awalnya kalian sudah pernah nonton nih, Evil Dead Rise di tahun 2023. Dan ini akan tayang lagi Evil Dead Burn yang akan tayang tanggal 17 Juli 2026 di bioskop kesayangan kita.
0: Wow. Itu bakalan cerita tentang apa nih? Berarti kan ini apakah lanjutan dari cerita-cerita sebelumnya atau emang cerita beda nih?
2: Nah, buat Teman Pro 2 yang belum nonton seri-seri sebelumnya, tenang. Kalau kalian mau nonton film ini, kalian tidak harus menonton film sebelumnya.
0: Okay.
2: Karena dia mengangkat cerita yang baru nih, Kak Naura. Nah, cerita yang baru ini kalian pernah penasaran gak sih?
0: Penasaran banget, ini aku udah penasaran nih. Ayo kasih tahu Angga cerita apaan.
2: Jadi, setelah kehilangan suaminya, ini nama pemerannya utamanya Alice.
0: Okay, ya. Okay. Indonesia ya, Alice.
2: Bukan
0: ya?
2: Yang di atas mata ya.
0: Alice ya. Bapak-bapak banget jokesnya. Terus gimana?
2: Alice memutuskan mengunjungi keluarga mendiang suaminya di sebuah rumah yang terpencil. Harapannya untuk mencari ketenangan justru berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kekuatan iblis kuno bangkit setelah sebuah benda terkutuk ditemukan. Wah,
0: merinding baru denger sinopsisnya.
2: Ini aja. Ada backsound sedih. Ya, sedih.
0: Iya, ada backsound. Tunggu. Backsound serem.
2: Backsound horror aja.
0: Ada. Nah, ini dia backsound horror. Nah.
2: Oke.
0: Ceritain lagi.
2: Satu persatu penghuni rumah mulai dirasuki dan berubah menjadi dead ties. Makhluk mengerikan yang haus darah. Alice bersama orang-orang yang masih selamat harus berjuang mempertahankan hidup sampai mencari cara menghentikan teror yang terus menyebar. Di tengah suasana yang mencekam, mereka tidak hanya melawan kekuatan jahat tetapi juga menghadapi rasa takut, kehilangan, dan konflik keluarga dengan perpaduan horor supernatural, aksi bertahan hidup, dan adegan penuh ketegangan. Evil Dead Burn menghadirkan pengalaman horor yang intens dari awal hingga akhir.
0: Seru banget, sumpah bagus-bagus ada ini ya. Suara kamu kayak beneran suara orang podcast cerita hantu loh.
2: Alur cerita film ya.
0: Film hantu gitu. Ini di suaranya gitu, teman-teman. Jangan-jangan kamu orang ya.
2: Bukan, jangan-jangan yang ada di mobil pada merinding ya.
0: Langsung diganti.
2: Wah, harus kita nonton nih besok ya.
0: Antara diganti kita atau mereka pengin nonton besok ya. Tapi kalau dari cerita Angga tadi tuh kedengarannya seru banget ya.
2: Iya, seru tuh.
0: Seru. Apalagi kan kalau aku belum pernah nonton sih, tapi aku dengar Evil Dead ini emang salah satu franchise horror yang wah, bener-bener serem banget karena bener-bener bukan bunuh-bunuhan biasa ya. Bener-bener yang kayak gore, yang serem gitu Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin sukanya horror bukan horror konvensional kayak hantu-hantu jump scare, ini kayaknya cocok deh.
2: Ini ada cerita-ceritanya. Iya. Horror itu yang paling menarik tuh ketika ada ceritanya, ada sebab akibat kenapa dia begitu. Itu betul, kan betul, enak. Betul. Nah, di film ini tuh kan ciri khasnya itu adalah kitab kematian. Nah, dia membuka kitab itu kemudian setelah di barang itu dibuka akan ada kejadian-kejadian teror supernatural. Nah, yang paling mengasyikan itu ketika dia membuka itu tuh ada sebab akibatnya di akhir film dijawab. Nah, jadi buat kalian kalau cuma nonton film-film horor aja yang ceritanya kurang kuat juga kurang menarik ya.
0: Benar.
2: Kalau Hanifah sendiri gimana?
1: Kalau aku jarang nonton yang gitu.
2: Oh, kamu nonton film apa atau lagi apa nih yang lagi booming sekarang?
1: Apa ya?
0: Kalau horor?
2: Kalau nggak harus horor sih.
1: Kalau aku sih jarang nonton yang horor gitu. Soalnya takut banget gitu.
0: Iya sih. Ada beberapa orang yang nggak suka nonton horor tuh karena suka kebawa-bawa sampai pas tidur kebawa, pas mau kemana-mana kebawa. Pokoknya tuh.
2: Kalau aku sih obsession kemarin sih kebawa-kebawa sampai sekarang. Iya.
0: Pas kamu pacaran kamu langsung kayak no.
2: Apa nih?
0: Apa nih mau ngapain nih? Itu nomor 2 ya. Tapi emang kalau nonton horor tuh emang seru paling sama teman-teman ya enggak sih? Juga kok. Tapi Hani tipe yang kalau nonton horor harus sama teman-teman juga enggak sih?
1: Bener, harus sama teman-teman.
0: Harus ya sama teman-teman ya.
1: Apalagi kalau sendirian enggak berani banget.
0: Enggak berani. Sendirian no no no ya, tapi kalau sama teman nomor 1.
2: Karena enggak bisa nyekem-nyekem orang ya.
0: Iya bener. Biasanya kalau cewek-cewek hobinya kayak
2: iya, teriak-teriak kan. Gigit.
0: Itu mah berlebihan, takut itu mah. Ah, jangan.
1: Pengalaman nih kayak gigit-gigit.
0: Oke, ada nomor 2. Jadi untuk kamu yang pengen nonton Evil Dead Burn ini bakalan tayang di bioskop besok. Jadi ajak aja deh semua keluarga kamu untuk nonton film satu ini. Nah, jadi kalau ngomongin film lagi ya, kalau genre kamu Angga sukanya horor ya?
2: Horor lebih ke thriller sih.
0: Thriller ya. Yeah. Kalau Hani?
1: Iya yeah, sama. Thriller juga. Kamu tapi bukan yang apa?
2: Bukan yang ini
0: bukan
2: ini
0: yang bunuh-bunuhan.
1: Iya benar, yeah.
0: Sukanya yang romance-romance suka enggak sih?
1: Action gitu.
0: Action, romance?
2: Action.
1: Romance paling suka sih.
0: Romance juga suka tuh teman berdua. Jadi kalau memang ngomongin romance sih kayaknya Hani juga bakalan ada info romance ya nanti ya.
1: Benar
0: banget. Oke deh, kalau gitu kita tungguin teman berdua info romance Hani tapi setelah lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
2: Anggara,
0: Hanifah.
1: Yes, masih bareng kita bertiga teman Pro 2. Dan yang kayak kita spill-spill tadi ya, katanya nih Hani mau kasih tahu info yang tentang romance-romance.
0: Nah, bener banget tuh?
1: Tadi kita udah horor-horor ya, agak takut gitu. Sekarang kita buat ceria dulu, kita buat dengan penuh cinta. Ini ada film apa, Hani?
0: Nah, sebelumnya nih aku mau nanya dulu ke Kak Naura.
1: Apa tuh?
0: Menurut Kakak lebih nyesel karena gagal ngejar mimpi atau lebih nyesel karena gak pernah nyoba sama sekali?
1: Waduh, sedih banget. Kayaknya lebih nyesel kalau gak coba sama sekali, ya gak
0: bener,
1: sih? Karena kalau gak nyoba sama sekali tuh rasanya kayaknya, aduh, gimana kalau aku coba ya? Kayaknya bisa berhasil deh. Kayak ada what if, what if-nya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau kita gagal kan ada dua kemungkinan. Betul. Antara kita berhasil atau tidak. Kalau kita menyerah ya tidak.
1: Bener banget, Angga. Kenapa tuh, Hani? Tiba-tiba ditanya, aku langsung kayak mau galau nih udah.
0: Ternyata itu tuh juga yang jadi inti cerita drama Korea baru, yaitu Dream to You.
1: Wow. Kenapa tuh ceritanya? Jadi penasaran nih.
0: Drama ini tuh menceritakan tentang Woo So-bin dan Jo Ije, dua sahabat yang dari remaja punya mimpi yang sama, yaitu pengen jadi sutradara film.
1: Oke, terus?
0: Tapi pas mereka dewasa, hidup mereka tuh malah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Woo So-bin berhasil mewujudkan mimpinya sampai jadi sutradara film yang sukses dan dikenal di berbagai festival internasional.
1: Okay.
0: Nah, sementara Jo Ije tuh harus ngumpulin mimpinya dan memilih kerja sebagai reporter.
1: Okay.
0: Walaupun karirnya berjalan baik, ternyata dia juga masih nyimpan rasa nyesel karena belum bisa jadi seperti yang dulu dia impikan gitu.
1: Sedih banget. Ini romansnya mana? Kok mau nangis ya? Dia mau nangis. Kayaknya karena udah nonton satu episode ya, jadi kebawa ya, Hani ya pas baca infonya ya.
2: Emang tayangnya kapan sih?
0: Tayangnya udah dari tanggal 13 Juli kemarin.
1: 13 Juli udah baru.
2: Sudah tayang ya. Jadi bisa nonton ya.
0: Bener.
1: Di mana tuh nontonnya? Ya, itu Hani.
0: Nontonnya bisa di
1: Di View bisa ya?
0: Bisa juga. Di Drakor ID bisa.
1: Oke. Itu ya teman Pro 2. Kalau bisa di View, ada di Genie TV, ada di NEA juga tuh, tapi kayaknya kalau di Indonesia enaknya di View ya. Dan kalau dari cerita Hani tadi sih kedengarannya sedih banget Hani. Jadi romansnya mana nih?
2: Tapi menarik
0: ada
2: ya.
0: Romance-nya.
2: Ada kisah cintanya, ada ngejar mimpinya juga ya. Romansnya dari... tuh di mana? Apa dia saling menguatkan ketika lagi jatuh?
0: Jadi setelah bertahun-tahun tuh mereka akhirnya dipertemukan lagi. Nah, dari situlah mereka mulai mengingat mimpi yang dulu pernah diperjuangkan bareng.
1: Okay.
0: Jadi drama ini tuh bukan cuma soal kisah cinta, tapi juga tentang persahabatan, perjuangan, dan kesempatan kedua buat mengejar impian.
2: Jadi mereka tuh sempat terpisah gitu ya? Sempat terpisah, ketemu lagi baru mengingat mimpinya gitu.
0: Iya, benar.
1: Wah, menarik banget ya. Aku jadi penasaran sih sama filmnya ya.
2: Jadi syuting film di dalam film.
1: Iya, benar lagi ya.
2: Iya.
1: Film di dalam film. Tapi kalau dari Hani yang udah nonton satu episode, gimana menurut kamu?
2: Iya, gimana?
0: Kamu, aku tuh hampir semua orang tuh pasti pernah punya mimpi ya. Tapi seiring waktu kayak gak semuanya bisa langsung tercapai. Nah, kadang kita harus mengubah rencananya karena keadaan. Nah, itu yang bikin aku merasa kayak ceritanya tuh relate gitu.
2: Kalau di awal cerita episode pertama tuh gimana? Digambarkannya atau apa? Sudah nonton kan? Episode pertama?
1: Sudah nonton kan?
2: Iya kan? Bagikan pengalamannya ke teman Pro 2.
0: Apa ya?
1: Apakah
0: kamu nonton aja deh?
1: Kita nonton sendiri ya pokoknya. Jadi untuk kamu-kamu teman Pro 2 yang belum nonton, nonton sendiri deh. Karena kata Hani ini recommended banget ya, Hani ya. Tapi kamu sedih gak sih waktu nonton awal-awal episode-nya?
2: Kayaknya belum ya.
0: Kalau di episode awal tuh belum ya?
1: Belum ya.
2: Lebih ke perkenalan.
0: Episode pertama tapi di bagian akhir mungkin.
1: Ya ada. Agak sedih ya.
2: Langsung dikasih sedih.
1: Soalnya kan dia ngomongin tentang mimpi. Jadi kadang-kadang tuh agak sensitif ya kalau ngomongin tentang mimpi tuh.
2: Agak relate.
1: Iya, relate.

0: itu ya, apalagi kalian anak-anak muda tuh biasanya punya mimpi yang besar-besar banget.
1: Ini ya, kami tuh di tahap yang bingung ya. Aduh, nanti aja saya susur curhatnya nanti.
0: Tapi ya, emang kalau kata orang-orang tuh kalau di umur 20-an tuh ada yang namanya midlife crisis kayak gitu loh.
1: Apa tuh, Kak?
0: Jadi midlife crisis tuh kayak kamu di pertengahan umur 20-an gitu kan. Usually itu 25-an gitu. Biasanya anak-anak muda tuh bakalan ada momen mereka tuh bakalan kayak mempertanyakan hidup mereka kayak gitu. Kayak depresi, pusing gitu kan. Jadi orang suka bilangnya tuh midlife crisis gitu.
2: Iya sih, bener banget sih.
0: Udah kena nih Hani ya.
1: Kayaknya udah kena ya.
2: Bingung nih mau kemana nih.
0: Iya, bingung arah kedepannya tuh mau kemana kedepannya. Mungkin karena kadang-kadang kan kita-kita semua mungkin hidupnya tuh kayak cuma dijalanin aja kan. Jadi kayak gak ada rencana-rencananya mau kemana-kemana gitu.
1: Menurut kakak, cara mengatasinya gimana kak gitu?
0: Jujur yang sudah menghadapi ya.
1: Iya, cara mengatasinya mungkin kayaknya berbagi pengalaman.
0: Bisa cerita ke teman-teman terdekat kalian mungkin ya kan, atau juga kalian bisa coba kayak journaling sih. Kalau menurut aku itu juga enak banget sih, karena kalau journaling itu kamu bisa mengutarakan isi kepala kamu ke kertas ya, tanpa dijat sama orang lain gitu. Jadi rasanya tuh kayak beban yang kamu pikirkan tuh bisa keluar sendiri gitu.
1: Oh gitu ya, cara cara orang-orang berbeda-beda gitu ya.
0: Kalau kalian kalau misalnya ya, semoga enggak ya, kalau kalian tiba-tiba kena midlife crisis gitu, kira-kira gimana sih cara bakalan menghadapinya?
1: Aku lebih ke mikir keras sih.
0: Mikir keras?
1: Iya, lebih kayak
0: mikir sendiri ya?
1: Mungkin benar sih kata kak ini, kak kita harus nulis gitu kan, tujuan kita tuh kemana. Kalau kita kesini gini itu kan, kan ada sebab akibat juga kan. Kalau kita kesini gimana caranya, kalau kita kesini gimana caranya gitu kan. Kalau Hanifah sendiri?
2: Ya sama kayak journaling tadi. Karena kalau mau cerita ke teman tuh takutnya kayak nanti responnya nggak sesuai gitu kan.
1: Iya, apalagi cerita sama teman yang memang sama-sama mikir juga kan.
0: Tapi temennya, aku juga lebih pusing kamu cerita ke
1: saya. Tambah stres aku ya.
0: Iya lagi. Tapi ini teman periode 2 untuk kamu-kamu yang juga misalnya dalam kondisi midlife crisis ya, dan kondisinya mungkin udah nggak sehat lagi, boleh juga minta tolong sama professional help ya. Bisa ke psikolog atau ke psikiater teman periode 2 itu juga nggak apa-apa banget. Karena nggak usah malu ya nggak sih, ke psikolog atau psikiater, apalagi di era-era mental health sekarang tuh udah normal banget ya.
1: Iya normal sih, harus.
0: Oke deh, sayang banget nih setelah sedih-sedih ngomongin mimpi, padahal aku masih bingung ngomongin tentang mimpi kita semua loh.
1: Panjang ini,
0: panjang nih kalau ngomong mimpi, kayaknya ya kita ngomong satu jam deh kalau kita ngomongin tentang mimpi dan aspirasi kehidupan kita teman periode 2 ya. Tapi sayangnya mereka harus pamit ya untuk ngejar mimpi mereka yang lain, yaitu mimpi menulis berita di sana.
2: Oh, iya banget mimpinya.
0: Iya, jadi sayang banget teman periode 2, thank you banget ya Angga dan juga Hani yang udah nemenin aku nih.
1: Thank you juga Kak Nora dan juga teman periode 2.
0: Apakah kalian ada pesan-pesan terakhir? Waduh, pesan-pesan terakhir enggak tuh? Pesan-pesan dari kalian supaya, biasa kalau Mbak Eci kan bilang motivasi gitu. Ada motivasi enggak sih kata-kata?
1: Kita memberi motivasi yang butuh motivasi ya.
0: Kalian juga butuh motivasi soalnya.
1: Soalnya butuh motivasi.
0: Siapa tahu ada kan? Ada enggak nih jadi?
1: Belum kayaknya.
0: Belum ada ya. Ya udah deh kalian pikir sendiri ya teman periode 2. Yeah. Kalau kamu butuh motivasi kayaknya nonton film drama yang dikata Hani tadi Dream to You nih cocok banget untuk cari motivasi ya. Siapa tahu dari nonton film ini nih bisa ngerasa kayaknya aku harus mengejar mimpi aku yang dulu tidak sempat aku kejar. Iya enggak sih?
1: Yeah.
0: Wow. Oke deh. Thank you Angga, thank you Hani.
1: Thank you juga
0: Kanora. Sampai siang sampai jam 11 ini. Dan teman periode 2 nanti selanjutnya bakalan ditemenin sama anak-anak magang juga, tapi di jam 1 nanti ya. Oke deh, thank you kalian berdua. See you. Teman periode 2 bareng Naura masih sampai jam 3 sore ya. Masih lama kok, tenang aja. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di periode 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: bidang beli dengan bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menanyakanku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Oh enggak, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi.
4: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: setengah miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

You should listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Perunggu, teman Pro 2. Yang entah kenapa kalau dengerin lagu ini vibesnya tuh nostalgia banget, ya gak sih? Padahal dibuatnya di 2026 ini loh. Tapi rasanya kalau dengerin ini rasanya tuh kayak healing, terus tuh kayak inget masa-masa dulu gitu, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kayaknya emang band-band sekarang tuh punya nuansa lagu-lagu yang emang agak-agak nostalgic feeling kayak gitu, teman Pro 2 ya. Salah satunya tuh juga kalau menurut aku tuh yang punya nostalgia feeling banget lagu-lagunya itu adalah Lomba Sihir, teman Pro 2. Entah kenapa ya, lagu-lagu kayak Ribuan Memori itu tuh jadi salah satu lagu yang kerasa itu kayak apa ya, ngingetin kita sama masa kecil. Mungkin karena lirik-liriknya juga ya yang ngebuat kita flashback saat masa-masa kecil kita gitu, teman Pro 2, yang emang jadi bikin sedih, bikin happy juga, kayak bittersweet lah feelingnya, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang Lomba Sihir, teman Pro 2, Lomba Sihir juga ternyata baru aja ngerilis single baru nih untuk menyambut perilisan album mereka ya, yang judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi, yang dijadwalkan bakalan rilis pada tanggal 4 September 2026. Nah, teman Pro 2, jadi lagu ini nih berjudul Di Seberang, teman Pro 2 ya, dimana katanya lagu Di Seberang ini bakalan mengangkat tema tentang kehidupan yang harus terus berjalan setelah seseorang kehilangan orang yang dicintai. Jadi lagu ini memang bercerita tentang bagaimana rasa kehilangan tuh terus tuh proses menerima kenyataan dan harapan dapat bisa menghadirkan agar perjalanan hidup seseorang tuh terus dikenang ya, meskipun orang tuh udah gak ada lagi gitu, teman Pro 2. Sedih banget. Dan seperti biasa juga ya, kalau ngomongin tentang Lomba Sihir, mereka juga masih tetap dengan nuansa alternatif rock mereka ya, dengan gitar berdistorsinya yang di tengah-tengah lagu bakalan ditonjolkan, teman Pro 2 ya. Terus tuh karakter mereka juga yang agak keras tuh dipadukan dengan lirik yang reflektif tuh membuat lagu ini tuh memang punya ciri khas yang Lomba Sihir banget gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini juga ditulis sama Natasha Udu, Rahyan Nur, Enirko Octavino, Trisna Juliano, dan juga Baskara Putra atau Hindia, teman Pro 2. Selain itu mereka juga melibatkan Rishada Singgi sebagai pemain bass tamu untuk memperkuat warna musik yang dihadirkan dalam lagu tersebut. Oh, makin gak sabar kan, teman Pro 2, kira-kira lagunya gimana? Nah, kalau kamu penasaran langsung aja aku puterin, ini dia lagu barunya Lomba Sihir, Di Seberang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Angel dari Pink Panthers, teman Pro 2 yang wah, kayaknya nih Pink Panthers nih lagi ada info seru banget, teman Pro 2 ya. Karena kata Pink Panthers, dia tuh bakalan debut di salah satu film garapan dari sutradara yang keren banget, teman Pro 2, sempat menang Oscar juga dari film Everything Everywhere All at Once ya. Udah bisa tebak dong siapa sutradaranya. Bener banget kalau di ujung sana yang bilang Daniel Kwan sama Daniel Scherer, teman Pro 2. Betul banget, mereka berdua ya, duo Daniel ini bakalan ngegarap film baru, teman Pro 2, yang emang sayangnya filmnya belum dikasih tahu sih tentang apa, siapa aja gitu ya ceritanya gitu, teman Pro 2. Tapi pastinya cast-castnya tuh udah di-reveal semua ya, mulai dari Pink Panthers yang bakalan debut di filmnya ini, teman Pro 2 ya, debut acting Pink Panthers nih. Kayaknya bakalan keren sih, teman Pro 2 ya. Selain Pink Panthers bakalan ada Matt Damon juga, bakalan ada Sandra Oh, Charles Melton, Shane Kaufman, ada Silva DiNocchio, ada Jackson Kelly, ada Carrick Brooke, dan juga Talia Dudek, teman Pro 2, yang kalau dari nama-nama aktor-aktor dan artis-artisnya nih, nama-nama yang udah terkenal banget di dunia perfilman pastinya, teman Pro 2. Jadi ini kayaknya ceritanya bakalan keren banget ya. Secara kita tahu Everything Everywhere All at Once itu jadi salah satu film yang wah unik banget garapan filmnya, teman Pro 2 ya, original banget ceritanya juga. Jadi emang jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu banget sama para sineas juga tuh. Kalau kamu yang penasaran ya, kira-kira gimana sih ceritanya Pink Panthers bisa join sama cast film terbarunya duo Daniel ini, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Naura di Santai Siang UMKM, teman Pro 2. Dan kayak yang Naura bilang juga tadi ya, kita bakalan ngobrol di Santai Siang UMKM ini sama salah satu pelaku UMKM juga, teman Pro 2. Tapi uniknya nih, pelaku UMKM kali ini nih bukan ibu-ibu ya, tapi melainkan anak-anak kuliahan nih, teman Pro 2. Jadi pastinya nih kita bakalan ngobrol tentang bikin bisnis sambil kuliah emang bisa. Langkah awal membangun brand UMKM di bangku kuliah tuh. Hari ini kita bakal ngobrol sama Diva Ardini, teman Pro 2, owner dari Dips Food. Hai.
1: Halo semuanya. Halo teman-teman Pro 2.
0: Hai, kameranya di sini sayang. Oke. Okay. Yeah. Apa kabar Diva?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sibuk kah lagi libur kuliah sekarang?
1: Enggak libur.
0: Oh, enggak libur ya. Udah masuk ya kuliah?
1: Enggak, magang.
0: Oh, lagi magang. Iya, udah magang. Semester 7 berarti ya?
1: Semester 5. Aku ambil D3.
0: Oh, D3. Jadi udah magang sekarang ya?
1: Iya, lagi magang.
0: Baru
1: jalan 2 bulan.
0: Baru jalan 2 bulan. Agak maju dikit dong, Diva ya. Ke mic-nya dikit ya biar kedengeran suaranya. Berarti sekarang lagi libur magang. Wih, seru banget. Gimana magangnya?
1: Sibuk.
0: Sibuk banget.
1: Lagi sibuk.
0: Tapi aman nih magang sambil aman. Jualan, sambil kuliah
1: aman.
0: Gitu.
1: Sambil nyusun laporan
0: sambil
1: akhir.
0: Nyusun. Wah, keren banget lagi. Pastinya sibuk banget tuh. Di tengah-tengah kesibukan kayak gini gimana sih Diva emang ngatur waktunya? Pasti susah dong.
1: Lumayan. Kalau aku tuh kan magangnya pagi, Kak. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus pas sorenya tuh istirahat bentar. Malamnya tuh biasanya aku bikin video-video gitu atau konten-konten. Oh. Nah, terus tuh malamnya tuh siap-siapin untuk jualan besoknya, untuk titip. Karena kan kami titip, enggak jualan langsung.
0: Titip di mana Diva biasanya?
1: Kalau untuk ini kan kacang nih produknya. Dips Food kacang itu kami titipnya di warung-warung, terus juga ada di kafe, ada di minimarket.
0: Wow.
1: 7 days.
0: 7 days JM. Juga. Wow, keren banget. Udah masuk 7 days berarti udah lumayan ini banget ya kacangnya ya, banyak dikenal juga ya. Kalau perjalanan bisnis Diva sendiri itu dari kapan Diva?
1: Itu dari 2025 awal.
0: 2025. Masih termasuk yang baru juga Diva ya.
1: Lumayan baru.
0: Terus gimana tuh?
1: Kami awal mulanya tuh kayak ngelihat orang jualan kan. Pengen tuh jualan. Enak kayaknya dapet duit.
0: Jadinya simple ya.
1: Iya, terus jadinya coba-coba jual. Awal mulanya itu kami jualnya di warung.
0: Terus
1: titip-titip di warung. Terus udah ada perkembangan nih, lumayan banyak nih di warung. Dapat penghasilannya kan lumayan. Terus tuh mulai coba-coba di kafe. Ada di kedai Siro tuh, terus di 62, terus kemarin juga ada di Sunday Kitchen ya di KI.
0: Wow, banyak kan juga ya.
1: Terus udah tutup di Sunday Kitchen tuh enggak lagi. Terus mulailah coba Agustus kemarin, tahun kemarin itu titip di 7 Day sama JM.
0: Itu awal tahun ini. Oke. Itu prosesnya susah enggak sih kalau nitip di kayak pasar swalayan yang besar kayak gitu?
1: Lumayan.
0: Apa aja yang harus disiapin tuh kira-kira?
1: Itu tuh harus ada legalitas.
0: Legalitas,
1: NIP wajib ada kan? Terus PIRT sama halal. Itu aja untuk
0: minimarket. Jadi itu yang paling penting ya. Selain itu apakah ada kayak penilaian makanannya harus gimana, rasanya harus gimana, itu ada enggak sih?
1: Itu mereka tuh karena kan kita kacang goreng. Mereka tuh nanti tuh kasih formulir. Nah, formulirnya ini tuh diisi kayak kacang goreng ini tuh mirip sama kacang apa sih?
0: Ada yang kayak gitu
1: yang
0: juga
1: ada
0: ya?
1: Di mereka, yang mereka jual juga. Udah ada formulir itu, terus dikasihin ke mereka, barulah mereka coba dulu tuh testernya. Kalau misalnya oke untuk mereka, baru boleh titip jual.
0: Oh gitu. Jadi prosesnya lumayan panjang juga ya?
1: Lumayan, sekitar 1 minggu, 2 minggu.
0: 1 minggu sampai 2 minggu ya. Tapi setelah masuk pasar swalayan yang kayak gitu, modern kayak gitu, itu gimana tuh? Apakah pembelian lebih meningkat atau malah kurang tuh malahan?
1: Itu lebih meningkat.
0: Lebih meningkat lagi ya?
1: Kemarin juga sempat ditawarin buat titip di toko oleh-oleh bandara.
0: Oh iya, itu juga bagus banget ya dititipin gitu. Iya, terus
1: mereka
0: gimana
1: yang
0: tuh?
1: Mereka nawarin.
0: Oh, I see.
1: Baru proses kasih sampel sekarang.
0: Oke, berarti sekarang bakalan kemungkinan ya kalau misalnya berhasil ya lolos nih ya. Bisa tuh di mana tuh? Di bandara di mananya nanti dititip biasanya?
1: Aku kurang tahu juga ya di toko. Aku kemarin tuh ke rumahnya.
0: Oke, I see.
1: Testernya tuh. Jadi katanya tuh toko oleh-olehnya tuh di deket rentetan sama jualan yang lain.
0: Oke.
1: Jualan kayak oleh-oleh di bandara.
0: Jadi teman-teman Pro 2 nanti sebelum berangkat bisa dong cobain dulu ya Dips Food ini ya. Oke oke oke.
1: Suka nongkrong-nongkrong di 7 Days boleh cobain.
0: Boleh juga yang sering banget main ke 7 Days ya. Mungkin kalau makan yang berat-berat males ya, pingin nongkrong sambil makan-makan ringan tuh enak banget sih, makan kacang sama teman-teman juga kan. Karena habisnya lama nih.
1: Itu juga ada Dips Bakery sama Dips Drink sekarang baru.
0: Oh, baru buat kah?
1: Baru 1 bulan.
0: Baru 1 bulan. Oke, gimana tuh ceritanya?
1: Dips Bakery itu untuk sekarang ya ready itu kelapa tart.
0: Kelapa tart. Enak banget tuh.
1: Iya.
0: Terus
1: kami sistemnya titip jual.
0: Titip jual juga. Itu titipnya di mana?
1: Sekarang baru ada di depan Kedai Siru.
0: Depan Kedai Siru. Di mananya tuh?
1: Depannya.
0: Depan persis depan Kedai Siru ya. Oke,
1: okay, langsung di depan itu kami bertitip jual di sana.
0: Nah, nantinya rencananya masih rencana mau jual, titip jual lagi di 7 Days. Terus tuh mau buka juga di KI. Rencananya masih.
1: Oh, keren banget.
0: Masih rencana kalau enggak sibuk ya. Waduh, iya lagi karena memang lagi sibuk-sibuknya juga ya kan ya. Tapi semoga nih lancar ya kalau memang nanti bisa tercapai rencananya tadi itu. Keren banget. Kalau Dips Drink apa aja tuh jualannya?
1: Dips Drink sekarang baru ada satu menu.
0: Apa itu?
1: Es cappuccino gula aren.
0: Es cappuccino gula aren. Sounds good. Itu resepnya dari Dipa sendiri atau gimana tuh?
1: Itu awalnya dari ibu. Resepnya tuh dari ibu. Tapi kayaknya bakal diimprove lagi deh.
0: Diimprove. Resepnya. Oh, jadi sekarang masih proses lagi ya?
1: Iya, lagi proses cari resep yang
0: pas ya. Kalau berarti yang drink belum dikeluarin ya? Belum rilis.
1: Kemarin
0: ya?
1: Udah di CFN. Pertama kali itu. Tapi nanti kayaknya sekarang lagi stop.
0: Oh, lagi stop.
1: Nanti
0: dulu
1: bakal buka lagi barengan sama kelapa tart.
0: Wow, cocok banget ya kelapa tart sama apa tadi?
1: Es cappuccino
0: gula aren. Unik ya, cappuccino gula aren. Kemanisan enggak sih?
1: Sama susu.
0: Sama susu juga.
1: Iya.
0: Rasanya tuh gimana sih?
1: Rasanya kayak gula aren. Kopi gula aren tuh
0: kopi
1: kan?
0: Gula aren tapi
1: mirip-mirip kopi gula aren tapi ada rasa coklatnya.
0: Wow. Kedengarannya enak gitu banget ya. Oke oke, I see. Ini berarti kan masih dalam proses ya. Tapi waktu di kemarin di Car Free Night ya berarti ya.
1: Iya.
0: Waktu di Car Free Night tuh responnya waktu jualan Dip Drink tuh gimana tuh?
1: Lumayan.
0: Lumayan banget ya. Banyak yang peminatnya juga ya?
1: Iya.
0: Oh, keren banget. Tapi waktu di Car Free Night apakah cuma jualan minuman aja atau jualan yang lain juga tuh?
1: Dari Dip Drink minuman, terus tuh Dips Bakery kelapa tart sama Dips Food.
0: Oh, berarti semuanya tetap dijual semua ya di situ ya.
1: Dijual semua, sayang enggak dijual.
0: Iya dong.
1: Kan ada sewanya.
0: Bener. Tapi yang paling best seller yang mana sih waktu Car Free Night itu?
1: Kayaknya antara kelapa tart sama es cappuccino tuh seimbang.
0: Antara dua itu ya. Oke. Okay. Memang kayaknya enak banget ya malam-malam makan kelapa tart gitu sambil jalan. Enak banget, aku jadi ngiler deh. Pingin juga cobain, nanti aku beli deh kalau gitu. Apalagi teman-teman Prodo mungkin yang suka makanan manis-manis tuh kayaknya cocok banget cobain kelapa tartnya ya. Tapi kalau dari Dips Food sendiri ya, dan dari Dips Food, Dips Drink, Dips Bakery, itu kira-kira apa sih yang bikin spesial dari ketiga menu yang dibuat sama Diva?
1: Kalau dari Dips Food kan kacang goreng nih sekarang. Kalau kacang goreng, ini tuh kita tuh minim minyak.
0: Oh,
1: bisa dicobain kan kita kacang goreng. Biasanya kan yang minim minyak tuh kacangnya di oven ya. Nah, kacang panggang gitu. Kita tuh kacang goreng tapi minyaknya minim.
0: Oke, okay, I see.
1: Sekarang tuh masih ada rasa original. Masih original, tapi rencananya nanti ya kalau ada kesempatan bakal divariasiin lagi. Terus tuh untuk Dips Bakery itu kan kelapa tart. Kelapa tart itu tuh aku sebelum jual sempet testerin ke temenku tuh.
0: Oke.
1: Iya. Katanya tuh enak, enggak kayak kelapa tart yang biasanya. Kelapa tart yang orang jual itu harganya 10.000 kan. Itu agak campah katanya rasanya. Kurang susu atau apa. Tapi kalau kelapa tart yang aku kasih ke dia dicobain, itu rasanya gurih, terusnya lebih berasa. Aku jual 10.000.
0: Oh, sama
1: kayak
0: ya
1: orang-orang, tapi mungkin cupnya yang enggak terlalu besar ya. Sedang tapi tinggi full.
0: Tapi full isiannya kan ya.
1: Iya, sampai full isinya gitu. Terus untuk Dip Drink itu rasanya lebih susunya lebih kerasa kayak gitu dan ada coklatnya kata orang-orang.
0: Oh, enak banget ya. Jadi memang ada keunikannya sendiri gitu ya. Kalau untuk kacang tuh berapa sih harganya tadi kan kalau Dip Bakery 10.000 ya kalau tartnya ya. Kalau kacangnya berapa tuh?
1: 10.000 juga.
0: Wow, affordable banget 10 ribuan semua ya.
1: Kalau untuk minumannya kita 8.000.
0: Wow, pantesan laku keras banget kemarin di Car Free Night ya. Karena emang masih affordable banget dan enak banget dimakan juga sambil jalan-jalan sama teman ya enggak sih? Makanya teman Pro 2 kalau malam ini ada rencana mau ke 7 Days ya.
1: Boleh
0: deh, boleh dicobain tuh. Apakah ada rencana juga untuk klaper-klaper dan lain-lainnya untuk dititipin di toko-toko kayak gitu apa? Apakah agak lebih susah ya kalau makanan basah kayak gitu?
1: Kalau klaper tart itu kayaknya lebih ke swalayan modern kayak 7 Days gitu deh kak.
0: Bisa juga berarti di 7 Days ya?
1: Kalau kafe-kafe tuh mungkin mereka yang ada makanan langsung gitu kayak toko kue mungkin ya.
0: Oh iya, bukan toko kue juga
1: kafe
0: iya.
1: Kayaknya jarang deh.
0: Oh iya, agak susah ya apa?
1: Kayaknya iya agak susah dari merekanya.
0: Oke, menarik.
1: Waktunya kan juga singkat tuh.
0: Oh iya,
1: merekanya.
0: Kalau misalnya klaper tart tuh biasanya tahannya berapa lama sih?
1: Tahannya 3 hari kalau kita di suhu ruang.
0: 3 harian ya. Sebenarnya lumayan juga ya. Lumayan juga ya. Kalau masuk kulkas berarti agak lebih lama lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, itu dia ya teman perdua. Keren banget loh, inovasinya banyak banget ini. Sebenarnya aku jadi penasaran, sebenarnya Diva tuh idenya datang dari mana sih buat jualan-jualan kayak gini kan? Kayak Diva tadi ngomong karena lihat orang terus tuh ngerasa kayaknya kayak punya kayaknya cuan nih, enak juga nih jualan ya kan. Tapi idenya jual kacang, jual klaper tart, terus jual cappuccino tadi tuh dari mana sebenarnya?
1: Kalau kacang tuh kan dari ibu tuh. Kalau kayak klaper tart itu Diva tuh kan sempat Diva kan kuliah ekonomi nih. Kemarin tuh sempat ada mata kuliah kewirausahaan.
0: Oh iya benar ya, kalau kuliah tuh selalu ada ya. Iya.
1: Jadi kemarin tuh sempat disuruh jualan selama sebulan.
0: Sebulan ya. Terus
1: kemarin tuh Diva jualan kayak manik-manik charm gitu.
0: Oh lucu gelang. Banget. Iya iya, I know.
1: Tapi sistemnya kelompok.
0: Oh bareng kelompok.
1: Iya, berempat, berlima terus? Gitu. Dari situ kan dapat uang tuh.
0: Langsung merasakan uang ini.
1: Uang lumayan Kak untungnya. Untungnya dari
0: buat-buat manik-manik kayak gitu ya.
1: Lumayan. Terus jadi coba-coba cari ide kayak di TikTok. TikTok tuh kan
0: adalah tempatnya ya untuk mencari ide.
1: Coba-coba di TikTok. Kayaknya ini enak deh. Diva kemarin sebenarnya jual klaper tart itu tuh bukan karena mau jualan, tapi mau coba makan.
0: Oh, sebenarnya pengin makan sendiri.
1: Iya, terus enak dan enggak terlalu ribet.
0: Oh, ternyata buatnya juga mudah ya.
1: Diva kan juga PO brownies tuh, brownies bolu.
0: Oh, ada juga nih.
1: Ada, brownies sama bolu.
0: Ini apakah masuk ke bakery-nya?
1: Bakery
0: juga ya, tapi ini cuma PO doang.
1: PO tapi.
0: Oke.
1: Nah, dari situ kan antara klaper tart sama brownies ini tadi lebih susah bikin brownies.
0: Benar sih, lebih ribet ya bikin brownies.
1: Gitu. Waktunya tuh lebih ribet bikin brownies. Jadi ya udah deh. Coba klaper tart mudah, coba-coba jual laku.
0: Ternyata laku ya,
1: idenya dari sana. Terus juga kan kami kan ekonomi tuh dijelasin tuh gimana caranya manajemen ini. Jadi kayak dijelasin tentang uang, kan aku juga konsentrasinya manajemen keuangan.
0: Oh, jadi memang awareness sama keuangan ini sangat-sangat
1: suka lihat uang.
0: Hobi melihat uang ya.
1: Iya, hobi.
0: Hobi melihat rekening gendut gitu. Keren banget.
1: Teman-teman Pro 2 pasti juga suka ngelihat uang.
0: Suka banget dong. Terus gimana lagi tuh ceritanya jadi?
1: Jadinya tertarik untuk jualan. Dan kebetulan aku juga suka bakery, baking
0: suka baking. Ya.
1: Dan rencananya nanti insyaallah ya bakal ada dips animation gitu di YouTube.
0: Wow,
1: dari
0: wow,
1: AI.
0: Keren banget. Banyak banget rencananya ya.
1: Tapi udah aku kemarin udah bikin satu video. Nantinya bakal dips animation ini tentang edukasi. Jadi mengedukasi targetnya tuh kayak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu.
0: Mostly edukasinya yang gimana tuh berarti?
1: Jadi misalnya kayak gini nih, tentang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya membuang sampah sembarangan tuh gak boleh. Nah, mungkin targetnya untuk orang dewasa itu tidak, orang dewasa tuh sudah tahu. Tapi untuk anak-anak kecil, anak-anak muda mungkin tidak terlalu paham ya dampaknya dari membuang sampah sendiri. Kan betul, membuang sampah tuh kan bisa nyebabin banjir, oksigen kita berkurang, seperti itu.
0: Oke, jadi memang goalsnya
1: tuh edukasi
0: ya. Kamu dapat banyak banget ide ini semuanya diboyong semua ini gimana ceritanya ya dari makanan sampai ke animasi pun ikutan gitu.
1: Iya, kalau animasi ini tuh sebenarnya aku kemarin sempat menang lomba video tuh.
0: Oh, sempat menang lomba
1: video. Lomba video AI.
0: Oke.
1: Nah, dari situ tuh aku tuh tertarik sama video AI gitu. Nah, jadilah aku pas scroll TikTok, IG itu ngeliat kayak film animasi, video-video animasi kan. Ih, lucu deh kayaknya kalau bikin ini. Oh. Gitu.
0: Iya.
1: Dan kalau misalnya masuk YouTube kayaknya ada pendapatan
0: lagi. Ujung-ujungnya apalagi uang. Cuan lagi tetap ya.
1: Iya, benar-benar. Jadi uangnya bisa dapat dan juga bisa mengedukasi orang-orang.
0: Iya, double ya jadi double. Ya. Wah, menarik banget tuh teman Pro 2. Keren banget memang kalau anak muda tuh idenya tuh ada aja gitu ya. Mulai dari makanan, minuman yang dijual sampai pun juga. Animasi juga bisa diikuti sama mereka gitu. Kalau animasi sendiri ya, aku jadi penasaran. Kalau dari Diva sendiri, animasinya kan tadi AI ya. Itu tuh apakah cuman prompt ke AI aja atau ada kayak Diva yang gambar-gambar juga tuh beberapa?
1: Kalau misalnya AI, rata-rata dari AI semua.
0: Oh, semuanya AI.
1: Kecuali jadi, kayak bikin konten mungkin
0: okay,
1: ya. Konten biasa kayak dari Canva atau CapCut gitu.
0: Berarti Diva memang prompt aja ya fokusnya ya biasanya untuk sekarang. Oh, keren banget sih Diva. Sumpah aku agak kagum sih melihat Diva yang sibuk kuliah tapi juga masih bisa buat makanan, jual minuman, buat animasi juga. Itu keren banget sih Diva.
1: Teman-teman Pro 2 pasti mau juga kan?
0: Iya dong.
1: Harus semangat guys.
0: Harus semangat dong. Yeah. So, teman Pro 2 kalau kamu pengen kayak Diva juga dan penasaran gimana sih caranya menjadi Diva? Boleh banget ya kalau kamu ada pertanyaan WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa tanya langsung di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang karena kita live juga. Hai dong Diva.
1: Hai teman-teman Pro 2.
0: Iya, teman-teman Pro 2 ya. Jadi ini selagi menunggu pertanyaan kamu teman Pro 2, kita break dulu sebentar ya Diva ya.
1: Bye.
0: Nanti setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng Diva. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Diva ya.
1: Halo,
0: yes. Kita bakal sih ngomongin tentang bikin bisnis sambil kuliah. Emang bisa langkah awal membangun brand UMKM dari bangku kuliah, bareng Diva, owner dari Diva Food. Dan juga banyak banget ya, bukan Diva Food aja, tapi ada Diva Drink, ada Diva Bakery, dan juga Diva Animation tuh. Wow.
1: Kalau aku tuh nyebutnya Diva Food and Beverage untuk
0: Diva Food and Beverage aja ya. Oke deh, itu dia teman Pro 2. Emang kalau anak muda nih, udah aku bilang ada aja idenya, apalagi Diva ini ya. Ternyata juga tadi pas dia cerita-cerita nih, Diva lagi magang, tapi di sini disempet-sempetin untuk datang ya. Terima kasih banyak loh Diva ya.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 nih.
0: Oh, so sweet sekali. Karena Diva mau menginspirasi teman-teman Pro 2 juga pastinya ya. Karena kayak tema kita hari ini ya, sambil kuliah emang bisa bikin usaha gitu kan. Nah, ini tuh juga aku jadi penasaran banget. Pernah enggak sih Diva pas lagi kuliah lagi sibuk-sibuknya nih, terus juga sibuk sama bakery-nya, sibuk sama jualannya gitu. Jadi tugas-tugas kuliahnya tuh terbengkalai.
1: Enggak, karena sebenarnya prioritas duluan tuh tugas kuliah. Karena kan sekarang masih kuliah nih. Kalau untuk kayak usaha ini kan kadang ibu yang handle. Jadi apalagi kacang kan ibu yang handle nih. Jadi untuk tugas-tugas biasanya Diva tuh kalau misalnya ada tugas kuliah, misal pagi ini nih tugas kuliah, siangnya tuh langsung Diva kerjain atau dapat tugas itu langsung dikerjain, jadi nggak numpuk. Nah, kesalahannya mahasiswa kebanyakan tugas-tugas mereka tuh ditunda dulu, nggak langsung dibikin, nggak langsung dikerjain. Misal dapat tugas hari ini, ditunda dulu, besok kayaknya bisa deh, padahal kita nggak tahu besok tuh ada kesibukan apa.
0: Benar.
1: Jadi numpuk terus, tugasnya nggak selesai dan nilainya anjlok.
0: Betul
1: tuh,
0: banget.
1: Tuh itu minusnya.
0: Iya. Ternyata kalau dari Diva sendiri, better kita ngerjain tugas duluan, abis itu baru kita sama kesibukan kita yang lain ya. Jadi tuh teman-teman Pro 2 yang hobi nunda-nunda tugas ya, kurang-kurangin deh.
1: Kurang-kurangin.
0: Gimana deh mau sukses nih kalau kerjaannya nunda-nunda tugas mulu, ya kan? Kayak Diva bilang tadi, bisa ngerjain tugas dulu abis kuliah ya, abis itu baru deh kalau ada jualan atau ada kegiatan lain bisa diikutin. Wow, keren ya gitu teman Pro 2. Tapi selain itu teman-teman di kampus dukung Diva juga nggak sih jualan kayak gini, atau mereka tipe yang kayak terserah Diva deh mau ngapain gitu?
1: Temanku dia sempat saranin kemarin pas aku kasih tester tuh, katanya coba deh buka PO katanya, coba deh jualan soalnya enak banget katanya.
0: Oh, ini waktu Klaper Tart ya?
1: Iya, Klaper Tart. Mereka dukung.
0: Wow, jadi banyak pembelinya juga dari teman-teman kelas Divia ya?
1: Diva kak.
0: Aku tuh ingetnya Divia mulu karena dia namanya sama kayak adik Divia loh teman-teman Pro 2. Divia gitu. Lucu banget ya.
1: Diva Dangdut.
0: Tiba-tiba kan banget ya. Ada juga Diva Dangdut ya. Diva. Tapi nama Diva tuh unik loh. Kayak aku jarang gitu ketemu orang namanya Diva. Jadi lucu banget ya. Oke, deh lanjut lagi. Aku mau tanya juga ya. Selama menjalani bisnis kayak gini kan sambil kuliah, sekarang juga sambil magang ya Diva ya. Itu kira-kira ada enggak sih masa-masa yang Diva kayaknya aduh capek banget, kayaknya pengen nyerah aja gitu. Pernah enggak sih Diva?
1: Mungkin pas apa ya? Kayaknya belum ada deh.

0: udah bikin satu, ternyata salah nih videonya, nggak sesuai dengan yang kita mau, itu kita harus buat ulang. Nah, buat ulang itu tuh pakai poin lagi, pakai kredit lagi. Yang video yang tadi, yang salah tadi itu udah ngurangin kredit kita.
1: Oh gitu.
0: Udah ngurangin kredit kita. Kadang capeknya di sana.
1: Jadi ribet ya Diva ya.
0: Apalagi misalnya videonya tuh 5 menit, 10 menit, itu cukup ribet.
1: Oke, jadi emang yang animasi mungkin lebih agak memakan waktu ya dibandingkan kalau baking dan lain-lain tuh, mungkin karena Diva juga hobi kali ya, jadinya kayak lebih enjoy gitu ya kan. Oke, I see. Tapi Diva tadi ngomong semua makanan Diva nih resepnya dari ibu semua ya?
0: Untuk kacang ya.
1: Untuk kacang,
0: kacang iya. Sama es cincau yang sekarang.
1: Es cincau itu juga dari ibu ya. Itu tapi kalau kacang-kacangan ini juga Diva modifikasi lagi rasanya atau memang original buatan dari ibu gitu?
0: Kalau yang sekarang itu original buatan ibu. Nah, nantinya kita bakal aku bakal bikin varian baru dan itu kayaknya dari aku. Kata ibu tuh repot mau buat varian. Di luar original.
1: Oke, tapi kalau buat varian baru kira-kira rasa apa sih Diva rencananya?
0: Banyak.
1: Oh, banyak ya.
0: Sekarang tuh ada dua
1: ada
0: rencana.
1: Dua. Apa aja tuh? Boleh nggak di spill nih?
0: Boleh nih. Yang pertama itu yang pedas.
1: Pedas, oh ini enak banget sih. Anak-anak suka banget.
0: Yang kedua, yang manis.
1: Oh, jadi pedas manis original ya.
0: Buat sekarang manisnya tuh
1: manisnya gimana tuh? Kayak manis pakai kayak rasa-rasa jagung gitu atau manis yang gimana tuh?
0: Manisnya tuh dari saus, nantinya bakal ada saus.
1: Oh, kayak saus-sausan gitu, gitu ya. Kacang saus. Oh.
0: Walaupun manis disebutnya saus.
1: Oh, I see.
0: Saus.
1: Enak-enak kayaknya tuh. Itu rencananya rilis kapan tuh, Diva? Apa tunggu Desember. Selesai magang?
0: Desember kayaknya.
1: Desember nanti ya.
0: Oke. Okay. Kebetulan magang tuh sampai bulan Oktober.
1: Oke, okay, jadi ada banyak waktu juga sisa-sisanya untuk ngembangin rasa baru juga ya Diva ya.
0: Setelah ujian kumpril. Kan kumpril Desember.
1: Makin banyak lagi kesibukannya nih kayaknya. Kalau misalnya nanti tuh pas sudah sibuk-sibuknya tuh ngehandle-nya gimana kira-kira Diva ya?
0: Kayaknya ibu.
1: Untung ada ibu ya, jadi Diva masih dibantu sama ibu juga, jadi aman lah ya. Untuk produksi juga berarti ibu semua apa Diva
0: kalau
1: juga ada bantu-bantu?
0: Kacang goreng itu ibu
1: ibu semua
0: goreng.
1: Ya,
0: okay. Diva bantuin di sesi keringnya sama quality control.
1: Oh keren banget.
0: Terus kita tuh kacang juga kemarin tuh sempet tuh kak awal-awal jualan banyak yang nggak habisnya.
1: Banyak yang gak habisnya tuh pas awal-awal jualan.
0: Jadi kacangnya tuh kebuang.
1: Oh sayang banget.
0: Pas awal-awal jualan. Iya, karena kita kan belum tahu tuh triknya. Kemarin pas puasa kita jualan, padahal pas puasa itu tuh permintaan turun.
1: Oh I see, malah turun ya pas puasa
0: turun
1: ya?
0: Turun pas puasa. Karena orang tuh kan lebih ke takjil.
1: Iya,
0: lebih takjil pas lebaran ya. Nah, jadi sempat kebuang, banyak kebuang. Jadi ada orang yang minta tuh, minta kacangnya untuk dijadiin pakan, gitu, pakan ternak gitu. Jadinya kalau kita nggak habis, kita olah jadi pupuk.
1: Wah, keren banget. Idenya banyak banget ya.
0: Iya, kalau nggak habis. Tapi kan jarang nggak habisnya.
1: Iya, cuman pas puasa kemarin aja sempat menurun ya.
0: Puasa tahun lalu.
1: Oh, tahun ini tapi masih aman ya berarti?
0: Tahun ini aman, karena kan udah tahu.
1: Udah ada kelaper tart juga kah tahun ini?
0: Enggak, baru kelaper tart baru 2 minggu.
1: Oh, baru 2 minggu?
0: Iya, baru sebulan lah.
1: Masih baru banget ternyata.
0: Baru ternyata.
1: Oh my God, aku kira udah lama juga. Gak. Tapi kayaknya kalau puasa-puasa ya, kamu udah jualan dessert, kayaknya bakalan laku juga tuh.
0: Laku tuh.
1: Iya, pasti
0: karena
1: tuh ya.
0: Segar. Karena kan bisa dingin.
1: Iya, bisa dingin. Terus pas buka puasa, makan manis-manis kayak itu enak banget ya, Diva ya. Wah, ini sayang banget ya. Tahu puasa tahun depan deh berarti ya. Semoga
0: puasa
1: tuh.
0: Puasa tahun depan, udah mulai tuh.
1: Udah mulai ya kan. Oke deh. Tapi aku juga penasaran, kan kita masih ngomongin tentang kuliah juga, Diva ya. Diva tadi ngomong kan Diva kuliahnya di ekonomi dan jadi banyak banget ngebantu Diva juga dalam menjalankan bisnis Diva gitu kan. Selain yang Diva ceritain tadi, ada lagi gak sih dampak-dampak yang Diva dapetin dari kuliah di ekonomi sama jalanin bisnis?
0: Kayaknya
1: apa?
0: Kalau misalnya kan itu ekonomi itu manajemen kan. Tapi aku tuh sekarang, aku kan konsentrasinya manajemen keuangan.
1: Manajemen keuangan.
0: Jadi lebih bikin aku tahu ngatur uang tuh gimana.
1: Oh, jadi
0: karena
1: paham ya.
0: Konsentrasinya keuangan gitu. Dan aku tuh sebenarnya manajemen kan. Manajemen tuh turunannya kak. Aku kan D3.
1: Oke, okay, I see.
0: Kalau D3 di Unsur itu namanya kayak sekretariatan. Nah, S1-nya kalau misalnya nanti aku lanjutin S1 itu depannya manajemen. Nah, jadi di sini aku juga tahu gimana sih bikin laporan.

0: itu yang bagus gimana. Oh. Karena pada saat bisnis itu kan nggak bisa cuma ide-ide aja.
1: Benar, benar, benar.
0: Ya, kita harus ngatur laporannya kayak gimana, surat-suratnya gimana, itu bikin aku lebih tahu.
1: Oke. Okay. Jadi apalagi Dika?
0: Dari manajemen keuangan sendiri aku bisa belajar cara ngatur uangnya gimana, bukan uang bisnis aja tapi uang pribadi itu gimana.
1: Wow. Iya.
0: Kita juga ada, aku juga belajar tentang hukum. Uh-huh. Tuh di mata kuliah aku tuh ada hukum. Uh-huh. Jadi aku juga tahu tuh legalitasnya gimana, pentingnya hukum itu gimana. Jadi enggak yang basing-basing gitu.
1: Wow, keren banget. Jadi memang punya manfaat secara nyata banget kuliahnya Diva ya, terutama sama bisnisnya Diva. Jadi emang cocok banget tuh ya. Tapi ada gak sih Diva juga tips-tips untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi buka usaha tapi tuh masih bingung gitu memanajemen uangnya tuh gimana? Kayak Diva bilang kan Diva tadi kebetulan punya ilmunya juga gitu. Ada gak sih tipsnya?
0: Kalau untuk orang yang baru mulai usaha, baik mahasiswa ataupun orang dewasa, itu mulai dari pisahin antara uang pribadi sama uang hasil usaha.
1: Okay, terus?
0: Biasanya kan orang-orang tuh digabung tuh uang hasil usaha sama uang pribadi. Jadinya nggak kelihatan sebenarnya kita tuh untung atau rugi sih.
1: Oh iya, benar.
0: Terus tuh sebelum mulai usaha itu tuh harus dicek dulu titik balik modal BEP kita tuh saat penjualan kita tuh berapa unit.
1: Okay.
0: Terus juga kita cek berapa sih HPP yang kita keluarin, mau untungnya berapa. Nah kalau misalnya kita jualan-jualan aja punya ide terus langsung jualan, nggak tahu nih kita untung atau rugi, terus tuh balik modalnya kapan tuh. Okay. Bingung. Itulah kebanyakan orang yang jualan itu rugi karena mereka nggak memperhitungkan itu.
1: Wah, itu tuh ternyata penting banget ya Diva ya. Kadang-kadang orang tuh mikirnya kalau bikin usaha yang penting ada idenya dulu, jalanin dulu aja gitu ya. Ternyata tapi pembukuan, keuangannya kemana itu juga jadi salah satu faktor penting banget ya. Apalagi kalau mau untung ya gak sih. Berarti bagusnya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ya ngatur keuangan kayak gitu, apakah harus punya kayak buat spreadsheet atau buat kayak di buku-buku kayak gitu atau gimana tuh Diva?
0: Di spreadsheet juga bisa, tapi saran aku sih kayak aplikasi gitu, aplikasi, kan sekarang tuh kan AI. AI sendiri tuh bisa bikinin aplikasi untuk kita. Jadi kadang aku tuh bikin tuh aplikasi, kayak misalnya aku mau aplikasi cara manajemen uang aku gimana. Nanti dia sendiri yang bikinin. Tapi kita tinggal masukin prompt. Oh, aku maunya aplikasi ini tuh ngebantu aku misahin antara uang pribadi sama uang usaha. Terus aku mau aplikasi ini tuh ngehitungin sehari tuh aku dapat berapa. Nah gitu, bisa lewat aplikasi. Buat sendiri sih.
1: Okay.
0: Di Gemini
1: bisa ya.
0: Bisa. Wah, tuh, itu dia spill Gemini.
1: Di spill tuh Gemini teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin masih bingung gimana caranya, mungkin kamu gak ngerti juga cara pembuat pembukuan atau buat di spreadsheet gitu kan lebih ribet ya. Udah ada AI yang sekarang emang ngebantu banget ya untuk ngatur keuangan juga tuh. Jadi keluar masuk uangnya, jadi kita tahu ya untung kita berapa, rugi kita berapa. Wow, keren banget gitu. Teman Pro 2 ya. Emang si Diva nih kreatif banget anaknya ya. Kayaknya udah dimanfaatkan banget teknologi-teknologi yang ada di kehidupan dia gitu teman Pro 2. Tapi kalau dari Diva sendiri, karena kan ada Gen Z ya, pasti Diva juga. Apakah kamu juga fokus ke sosial media untuk mempromosikan jualan kamu, atau kamu malah fokusnya kayak ke mulut-ke-mulut aja gitu?
0: Kita yang pertama tuh mulut-ke-mulut udah pasti kan. Terus untuk promosi sendiri kita ada itu channel TikTok, sosial media TikTok, terus Instagram. Nah, tapi sering aktif itu di WA bisnis.
1: Oh, seringnya di WA bisnis ya.
0: Di WA bisnis. Terus biasanya ibu itu tuh promosiin lewat nomor dia pribadi. Akun pribadi gitu, Facebook gitu. Oh, kita juga ada Facebook.
1: Facebooknya apa tuh?
0: Deep Food semua.
1: Deep Food semua ya.
0: Deep Food semua.
1: Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang pengen follow, mungkin penasaran sama Diva ya, bisa
0: boleh
1: cek aja di semua sosial medianya. Deep Food ya namanya.
0: Kalau makanan Deep Food ya Deep Food. Kalau bakery ya bakery.
1: Berarti ini Instagramnya satu-satu ya?
0: Satu-satu.
1: Kenapa buatnya satu-satu Diva?
0: Karena aku kan udah gimana ya, udah aku bagiin nih Deep Food, Deep Bakery, Deep Drink. Nah, itu mereka tuh makanan minuman itu di bawah naungan Deep Food and Beverage. Nah, rencana lagi.
1: Banyak banget rencana ya teman Pro 2.
0: Apa lagi? Resto kayak gitu. Jadi makanan nasi, makan berat. Rencananya. Jadi udah tersusun gitu, tinggal dieksekusi ya.
1: Jadi rencananya udah banyak ya.
0: Dan harapannya bukan hanya di bidang F&B aja, tapi ada di semua bidang gitu, kayak kosmetik dan lainnya, itu udah direncanain. Itulah kenapa namanya tuh akunnya tuh satu-satu.
1: Oh, I see.
0: Biar, tapi nanti tuh ada dibawahi lagi, okay, ada atasannya lagi,
1: ngerti,
0: gitu.
1: Ngerti. Biar algoritmanya juga jelas ya, kalau kayak gitu ya kan. Kalau misalnya akunnya makanan tuh jadi makanan semuanya kan, enak gitu ngelihatnya ya kan. Oke, okay, I see. Ini Diva ingin mendominasi industri kayaknya, yeah, ya, semua industri.
0: Mau se-Indonesia sampai luar negeri tuh, luar.
1: Iya,
0: sampai
1: iya,
0: semua dunia.
1: Semua dunia ya, bener-bener diikutinnya semua tuh, dari animasi, makanan sampai resto juga rencananya tuh udah direncanakan dia, walaupun sekarang belum ada gambarannya ya.
0: Udah ada gambarannya.
1: Wah, keren banget.
0: Aku pun udah bikin proposal hidup. Jadi kayak gimana sih awal-awalnya buat terlaksana semua ini.
1: Wah, keren banget. Ini the real anak-anak yang udah mikirin masa depan sampai 10 tahun ke depan kali ya, Diva ya.
0: Sampai 40 tahun ke depan. Sampai oh ya, kemarin tuh sempat Sultan Muda tuh.
1: Oh iya,
0: dikasih
1: dia,
0: apa ya, kayak tabel rencana gitu, okay, sampai okay, umur berapa? 70-80 tuh,
1: okay,
0: disuruh isi apa sih harapan kita ke depannya. Misalnya kayak mau umroh, mau bikin ini, mau bikin itu tuh, ditulis tuh di sampai umur kita tuh 80-an. Nah, jadi dari situ udah ada gambaran sendiri.
1: Keren banget, Diva. Ini tuh anak muda yang keren banget loh, teman-teman Proyek 2. Aku jadi penasaran, menurut Diva kenapa sih anak-anak muda tuh harus punya mindset kayak Diva kayak gini? Karena menurut aku tuh keren banget punya mindset yang udah mikirnya tuh gak cuman jangka pendek aja setahun dua tahun, tapi udah sampai 40 tahun ke depan. Itu tuh udah maju banget berarti pikirannya. Kenapa menurut Diva tuh penting punya pikiran kayak gitu?
0: Karena kalau misalnya kita mikirin jangka pendek aja, gini, kita tuh ada namanya resiko, resiko yang akan dihadapi ke depan. Jadi kalau misalnya kita cuma mikir 1-2 tahun aja, gak mikir ke depannya, itu bakal susah di diri sendiri. Jadi kita harus mikirin jangka ke depannya dulu nih, di depan dulu. Kenapa di belakang nanti? Karena kita bisa gini, misalnya kan udah nih, udah ada rencana-rencana. Dari rencana-rencana itu, kita juga harus mikir resikonya.
1: Oke.
0: Memang jangka awal dulu, tapi jangan hanya jangka awal, di jangka pendek gitu, tapi juga ke jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan bikin kita males tuh, kayak, oh,
1: udah tercapai, udah ini, gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya jangka panjang, oh, mau haji nih, dengar lagi, tuh gimana tuh?
1: Berarti cara, gimana cara ngejar-ngejarnya terus ya?
0: Okay. Dikejar terus tuh kalau jangka panjang, gitu.
1: Berarti mimpinya tuh nggak berhenti-berhenti ya? Kalau kayak Diva bilang, kalau jangka pendek tuh mungkin nanti kita ujung-ujungnya ya udah tercapai juga, ya udahlah ya gitu. Oke, okay, keren banget Diva ya. Wah, seru banget ngobrol sama Diva ya, menginspirasi banget teman berdua ya. Kalau kamu penasaran sama Diva kayak aku bilang, masih boleh banget kamu tanya, karena obrolan kita masih sampai jam 1 nanti teman berdua. Kamu boleh WhatsApp di 0816 110916, atau di YouTube kita juga di RRI Pro 2 Palembang. So, teman Pro 2 ya, kita ini break dulu sejenak ya, Diva ya. Jadi untuk kamu-kamu yang pengen nanya tadi, jangan lupa tanya teman Pro 2, dan juga jangan kemana-mana, harus tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
2: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
3: Satu lawan banyak? Mana bisa?
2: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Diva.
1: Hai, teman-teman Pro 2.
0: Wow, dari tadi kita udah ngobrol sama Diva yang ternyata mimpinya luar biasa besar banget, teman Pro 2 ya. Di off air tadi aku ngobrol-ngobrol sama Diva, ternyata Diva salah satu mimpinya adalah buat mall. Wow, yeah. Keren banget.
1: Tuh, keren kan? Namanya udah ada, konsepnya udah ada semua.
0: Apa tuh namanya kalau boleh tahu nih?
1: Nanti.
0: Nanti
1: yang penting
0: boleh,
1: boleh ya. Semuanya tuh dips.
0: Semuanya ada dips-dipsnya pokoknya ya. Oh, keren banget teman Pro 2 ya. Aku ngeliat Diva ini langsung kerasa kayak, wah ini dia anak muda sesungguhnya ya. Mimpinya besar gitu ya. Dan memang terrealisasi semua gitu maksudnya.
1: Yeah.
0: Banyak gak cuman sekedar mimpi aja, tapi juga dijalankan memang dengan benar-benar gitu. Mulai dari kuliahnya, usaha-usahanya juga walaupun perlahan-lahan tuh, tapi tetap pasti tuh jalannya ya, sampai naik ke atas nanti. Keren banget ya, semoga beneran ada tuh jadi mall teman Pro 2. Yeah, aku udah bilang Diva kalau nanti mallnya jadi jangan sampai lupa sama aku ya Diva ya.
1: Nanti diundang.
0: Yeay, seneng banget lagi aku, amin banget loh teman Pro 2, semoga sukses terus ya Diva ya.
1: Amin.
0: Oke deh, kalau gitu masih lanjut ngobrol sama Diva juga nih ya, tapi kita ngobrolin seputar usaha Diva dulu ya. Yeah, Dips Food ini
1: boleh.
0: Dan ini udah ada yang nanya juga di YouTube kita Diva. Aku bacain ya dari Rini Sudirman yang bilang, banyak mahasiswa berbisnis sekarang, tapi sebenarnya apa ya tipsnya biar lingkungan perkuliahan itu bisa jadi koneksi untuk berbisnis, kata dia gitu Diva.
1: Yang pastinya kayak gak boleh malu-malu.
0: Gak boleh malu-malu ya.
1: Iya, kalau banyak pelanggan kan gak boleh malu. Mau dipanggil-panggilin tuh. Ayo kayak Pak Ci gitu, Om. Dia jualan berani tuh. Dia S2 ya. Dipanggilinnya, dia jualan. Orang-orang dipanggilin gitu.
0: Jadi memang
1: jadi
0: harus,
1: salah satu trik gitu.
0: Jadi
1: karena kan baru mulai usaha kan gitu. Tapi pada saat usahanya sudah besar, sudah terkenal banyak orang, orang sendiri yang datang, enggak kita panggilin.
0: I see. Terus
1: contohnya gimana? Kayak kemarin brand HP S gitu, X. Itu kan awal-awalnya aku sempat lihat tuh videonya. Dia nawar-nawarin HP-nya, justru dikasihnya gratis gitu, tawar-tawarinnya. Tapi ke orang-orang tuh nggak mau tertarik sama produknya. Tapi pada saat sudah terkenal, orang-orang sendiri tuh yang beli.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Bener sih, mindsetnya harus kayak gitu Diva ya. Berarti kita tuh harus berani dulu ya. Gak apa-apa jualan di depan teman-teman gitu. Walaupun mungkin teman-teman ada yang sinis atau ada yang gitu kan, itu cuma sekedar aja ya gak sih. Setelah itu pastinya kalau sukses pasti mereka juga pengen beli dari kita ya gak. Tapi pernah gak sih Diva disinisin kayak gitu sama teman-teman selama jualan? Gak ada kan?
1: Gak ada.
0: Untungnya semuanya ngedukung semua ya Diva ya.
1: Lingkungannya juga baik, bagus. Tergantung lingkungan juga sih. Karena ada orang yang berbisnis itu tuh ntar dikatain tuh, jadinya nggak suka,
0: jadi nggak pede lagi kan ya.
1: Tapi sebenarnya kalau kita nggak dengerin omongan orang, itu bakal maju.
0: Betul.
1: Nggak usah dengerin aja omongan orang.
0: Pokoknya karena jalan kan, terus aja ya Diva ya.
1: Mereka kan cuma ngomong. Kita yang ngejalanin.
0: I see. Itu bener banget sih Diva ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 mungkin sekarang lagi jualan ya, terus tuh diomong-omongin sama temennya, diremeh-remehin gara-gara jualan, kayaknya kayak Diva bilang gak usah didengerin ya. Kayak pede aja, tutup telinga aja ya Diva ya.
1: Wah, denger lagu.
0: Bener ya, sesimpel denger lagu aja gitu ya, pura-pura gak tahu aja gitu. Nanti kalau kamu sukses pasti yang lain bakalan datang juga ke kamu ya gak sih. Wow, keren banget Diva ya. Oke deh, lanjut lagi. Di WhatsApp kita juga ada yang tanya nih Diva, di 0816 110 916. Ada yang bilang ini dari Lara nih yang bilang, hai Kak Diva, pernah kepikiran gak buat nyerah dan fokus ke kuliah aja, kata dia.
1: Pernah kalau capek. Kalau kayak bikin video tadi kan, capek ini. Tapi balik lagi ke tujuan awal.
0: Okay.
1: Kan kita kan punya mimpi yang besar tuh. Mimpi besar tuh kan gak boleh capek-capek. Iya, capek tuh boleh, tapi gak boleh nyerah gitu.
0: Jadi memang harus selalu
1: karena
0: semangat
1: kan
0: ya.
1: Mimpi awal tuh, titik. Itulah kenapa harus jangka panjang. Mimpi yang besar itu dijadiin tolak ukur. Jadi pada saat capek, kita balik lagi tuh ke mimpi kita yang besar tadi. Oh, mimpinya tuh besar. Kalau mau kayak gini, kayaknya gak bisa nih tercapai kalau malas gitu. Capek tadi kan. Kalau malas sih pasti.
0: Malas. Kalau malas sih pasti ya. Tapi
1: ya, males.
0: Gimana sih Diva caranya supaya nggak malas lagi? Kalau dari Diva sendiri ada nggak tipsnya?
1: Ini dalam hal jualan kan?
0: Dan jualan.
1: Kalau misalnya malas, Tipsnya ya itu tadi, tolak ukur tadi.
0: Tolak ukur punya jangka panjang tadi,
1: iya,
0: ya Diva.
1: Tolak ukur ke bukan jangka panjang sih, ke mimpi yang paling besar deh.
0: Ke mimpi yang paling besar ya.
1: Iya, tolak ukurnya. Okay. Itulah kenapa kalau misalnya mimpi itu tuh harus besar, karena kalau capek atau apapun hal yang gak sesuai dengan kita dan mau nyerah, itu tolak ukurnya baik lagi ke mimpi yang besar.
0: Wah, itu dia kenapa itu. Tadi jangka panjang tadi udah sampai 70 tahun dia berpikir ya udah pengen punya mall itu, karena tolak ukurnya emang sebesar itu ya Diva ya, supaya tetap semangat terus jualannya, gak ada males-malesnya karena mimpinya juga tinggi, ya gak sih? Keren banget Diva. Jadi untuk teman-teman Pro 2 nih, dengerin Diva tuh, jangan males-malesan lah kerjanya. Oke deh ya, lanjut lagi. Ini ada yang nanya, okay, ini agak lucu sih pertanyaannya. Apa? Ya, namanya nggak disebutin nih, kata dia, halo Kak Diva, kalau lagi bokeh sebagai mahasiswa katanya, mendingan modal usaha dulu atau ditabung dulu aja uangnya?
1: Kayaknya tergantung berapa ya, berapa jumlah uangnya. Kalau misalnya emang cukup untuk pas-pasan banget, mungkin ditabung dulu. Okay. Tapi kalau misalnya kayak ada, misal nih uang kita 200, makan seminggu 50 tuh, 50-70. Ya hemat-hemat. 70. Berarti sisa tuh kan 130. 130 tuh bisa diputerin. Dikit, bikin dikit dulu tuh bisnisnya. Kayak misalnya bikin yang simple tapi enak tuh apa tuh? Misal kayak tahu gitu, tahu dimodifikasi pakai saus, pakai segala macam. Itu kan modalnya 100 aja bisa tuh.
0: Cukup
1: bikin
0: ya.
1: Dikit-dikit titip tuh di tempat jualan makanan. Kayak sekarang tuh kan banyak orang yang terima titipan jualan. Tuh titip di sana 10 pieces aja atau enggak 12 pieces, 15 pieces lah gitu. Dititipin, terus laku, hasilnya itu diputerin lagi.
0: Oh, I see.
1: Gitu aja tuh, dikit aja. Jual dikit aja. Sesuai dengan budget kita dan cari cara mengolahnya tuh yang mudah dan yang gak rip, yang enggak mahal. Sesuai dengan budget kan banyak.
0: Betul.
1: Bisa
0: betul.
1: Tuh kayak ubi diolah.
0: Berarti memang harus pintar juga cari opportunity enggak sih Diva? Kalau misalnya kayak Diva tadi bilang kan harus bisa cari masakan atau apapun ya. Yang lebih simple gitu ya, yang mempermudah kita juga gitu. Tapi harus juga cari opportunity tempat-tempat kayak Diva bilang tadi. Mungkin tempat-tempat nitip barangnya tuh di mana gitu ya kan.
1: Sekarang tuh kan banyak tuh tempat orang-orang tempat yang kayak jualan kue-kue itu yang terima titipan. Kayak salah satu contohnya tuh di depan kedai Siru. Terus
0: iya,
1: tuh ya. Ada di Musi 6 tuh. Ada juga tuh di Musi 6. Terus ada di Pelaju, Talang Kelapa tuh ada.
0: Wah, banyak ya. Kalau mau cari tuh bisa dicari ya.
1: Gak usah sama itu, orang yang jualan aja nih dititipin pasti mau.
0: Benar. Makanya harus cari-cari juga opportunity dan peluang kayak kau bilang tadi ya. Terus tuh juga mungkin harus cari koneksi juga enggak sih Diva kalau kayak gitu?
1: Enggak sih,
0: enggak juga ya.
1: Enggak juga. Yang penting berani aja.
0: Yang penting berani.
1: Okay. Datengin langsung tempatnya, bilang mau titip, terus tuh kasih tester. Udah. Biasanya dicobainnya besok lagi dateng titip.
0: Biasanya gitu. Enggak terlalu ribet juga prosesnya kalau di toko-toko yang enggak terlalu besar ya di Faya.
1: Iya, yang kecil-kecil dulu aja karena kan kita minim modal. Terus tuh juga untuk koneksi kan nggak ada, teman-teman orang yang terkenal tuh nggak ada, jadi coba aja dari sana, mulai dari kecil gitu.
0: Mulai dari yang kecil dulu aja,
1: jangan langsung ke besar.
0: Keren banget Diva ya. Ini dari segala macam yang Diva kasih tahu tadi, aku jadi penasaran, ada nggak sih Diva juga tips untuk teman-teman yang baru pengen mulai usaha mungkin ya, selain yang nitip-nitip barang tadi gitu kan, selain yang coba cari masakan yang mudah gitu kan, ada lagi nggak sih tips dari Diva untuk teman-teman yang lagi pengen bikin usaha tapi mungkin masih ragu-ragu gitu?
1: Ide, yang pastinya tuh ide. Karena kalau misalnya niat sih awalnya.
0: Niat dulu ya Diva ya.
1: Gak ada niat ya gak bisa.
0: Kalau ide gak ada niatnya juga percuma ya Diva ya.
1: Sama-sama penting lah. Terus tuh juga lihat dulu, analisis dulu nih,
0: analisis
1: gimana
0: dulu
1: keadaan pasar sekarang. Terus tuh minatnya orang tuh apa. Nah, misalnya udah ketemu semua, mulailah dari modal baru. Dari modal baru mulai tuh jual. Kalau udah modal. Dan juga aku ada teman ya Mbak, dia tuh jualan tapi tuh masih bingung ngembanginnya tuh gimana. Terus? Karena yang didapetinnya tuh standar, stuck di situ-situ, nggak ningkat. Nah, aku saranin coba titip jual, kataku. Kalau misalnya emang mereka kan jualnya dari sore sampai ke malam tuh. Nah, mereka tuh capek ngomong, bilang kebanyakan, banyak tuh buatnya, tapi juga terkendala dengan budget.
0: Okay,
1: nah, balik lagi ke budget. Kalau misalnya memang kurang di budget, kalau misalnya udah ada legalitas, ya apa salahnya pinjem uang di bank?
0: Oh, gitu.
1: Di, kan ada sekarang tuh pinjaman UMKM.
0: Benar-benar untuk UMKM tuh. Ada ya?
1: Ada UMKM.
0: Oke, deh.
1: Kalau misalnya terkendala uang, tapi dengan catatan udah ada legalitas.
0: Harus ada legalitas dulu ya.
1: Legalitas. Kalau misalnya memang terkendalanya di stuck penjualan, mungkin bisa ke titip jual, saranku titip jual kemarin ke temen ya. Ke temanku yang jualan itu. Karena dia tuh kan jualannya nasi ya. Nah, kalau misalnya nasi itu kan sarapan dicari orang tuh biasanya.
0: Betul.
1: Titip jual ke sarapan pagi.
0: Benar-benar.
1: Di depan, di deket SMA 2 Puncak Kuning tuh ada tuh.
0: Dia banyak banget tahu tempat-tempat untuk
1: aku titip. SMA 2.
0: Kebetulan SMA 2 juga ya.
1: Aku lewat sana kan kadang.
0: Oke. Tapi memang Diva banyak banget tahu tempat-tempat untuk nitip barang ya. Kayak dari tadi semua
1: lewat.
0: Karena kebetulan lewat jadi tahu tempat-tempatnya ya.
1: Kadang tuh dia juga Mbak ada di TikTok tuh.
0: Oh,
1: muncul.
0: Iya. Berarti main sosial media tuh jangan cuma main sosial media aja, semuanya cari informasi juga ya.
1: Nah, itu gini, kebanyakan orang sekarang itu tuh main, apalagi TikTok tuh kan. Ya, TikTok mereka tuh lihat tuh scroll-scroll gak jelas.
0: Bener.
1: Padahal bisa TikTok tuh dimanfaatin. Aku tuh suka buka TikTok, munculnya tuh video edukasi. Gimana sih yang kita rasain pada saat tenggelam. Tuh, pada saat tertusuk tuh gimana. Sampai ke pingsan atau meninggal gitu kan. Nah, yang dicari tuh yang kayak gitu.
0: Oke, jadi goals kamu motivasi ya.
1: Pada saat kita ngelihat video di TikTok, kita cari tuh video tentang edukasi atau video tentang pembelajaran lah gitu. Itu bakal muncul terus di kita.
0: Oke.
1: Kalau males.
0: Jadi memang algoritmanya harus dilatih juga. Jadi algoritmanya tuh positif ya, mengarah ke edukasi ataupun motivasi supaya lebih semangat lagi ya. Wah, keren banget. Pantesan nih mimpinya besar ya. Karena emang dari algoritmanya aja udah luar biasa tuh Tomo Pro 2. Keren banget Diva. Gak kerasa banget ya kita udah ngobrol udah 1 jam Diva. Udah pas jam 1 nih. Wow. Keren banget ngobrol sama Diva ya. Membanggakan banget punya anak muda kayak Diva. Semoga selalu sukses kedepannya Diva ya.
1: Amin. Doakan terus ya teman-teman Pro 2.
0: Kalau gitu sebelum kita tutup nih, sebelum bye-bye, Diva ada gak sih pesan-pesan atau closing statement dari Diva untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Kalau pesan secara keseluruhan, mungkin gini, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna gitu untuk orang lain. Jadi pada saat kita sudah sukses nantinya, jangan sombong, karena kan sama-sama manusia.
0: Bener banget.
1: Sama-sama nanti meninggal.
0: Iya bener. Langsung sedih banget nih endingnya tiba-tiba ya.
1: Gitu. Oke deh. Dan juga semangat buat cita-cita yang mimpi besar tadi.
0: Wow, keren banget. Luar biasa. Thank you so much Diva. Udah nemenin aku di Santai Siang UMKM hari ini. Dan emang menginspirasi banget obrolan kita sama Diva sama Pro 2. Jadi untuk kamu yang kepo sama Diva, jangan lupa follow Diva. Di mana Diva?
1: Instagramku dipa.a_ A-nya 3 kali ya.
0: A-nya 3 kali. Atau kalau mau follow jualan Diva juga di mana Diva boleh?
1: Di dipsfood.official atau dipsbakery.official. Intinya dips semua, terus nama bidangnya sama official. Itu guys.
0: Itu dia teman-teman Pro 2 ya. Dan kalau mau jajan malam ini jangan lupa ke
1: 7 days.
0: Ke 7 days makan kacang di food ya teman-teman Pro 2. Kalau kamu pengin minum juga jangan lupa belinya minum Diva dips juga
1: drink.
0: Ya. Dips drink juga teman-teman Pro 2. Keren banget ngobrol sama Diva. Thank you so much Diva. Sekali lagi terima kasih Diva. Nanti kalau misalnya ada usaha-usaha baru boleh ngobrol ke Pro 2 lagi ya.
1: Boleh. Aman
0: mudah itu,
1: deh.
0: Mudah deh itu.
1: Calling aja.
0: Calling aja. Oke deh, thank you Diva. Bye. Teman-teman Pro 2, itu dia tadi obrolan kita bareng Diva, owner dari Dips Food ya. Ya ngomongin tentang bikin bisnis sambil kuliah, emang bisa langkah awal membangun brand UMKM dari bangku kuliah atau teman Pro 2. Untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, kamu bisa banget langsung nonton aja ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang untuk dengerin obrolan selengkapnya. Dan bareng Naura di Santai Siang masih sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah masuk jam 1 aja. Artinya kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga dong. Dan pastinya kalau ngomongin tentang dunia olahraga nih lagi seru banget dong. Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang emang makin panas aja tiap harinya, ya kan. Ya, jadi pastiin kalau kamu suka banget sama olahraga ya, untuk ikutin info-info yang bakalan aku bawain untuk kamu semua teman Pro 2, karena aku bakalan full ngebahas Piala Dunia sampai 1 jam ke depan.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Dan itu 1.6 FM Pro 2 malam emang teman terbaik kamu, teman Pro 2 Dai dari Shakira featuring Burna Boy, teman Pro 2 ya. Yang kayak aku janjiin kita bakal ngebahas tentang Piala Dunia 2026. Wuh, yang emang semalam pertandingannya seru banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu nonton ya, semalam itu pertandingan Argentina versus Inggris yang dimana ini itu jadi pertandingan untuk menentukan siapa yang akan masuk final teman Pro 2. Dan ternyata walaupun sempat tertinggal sama Inggris 0-1 teman Pro 2, Argentina berhasil bangkit kembali dan menang 2-1 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Wow, congratulations untuk Argentina ya. Dan di mana memang Messi ya menjadi penentu kemenangan dari Argentina semalam teman Pro 2, di mana Lionel Messi mencatat 2 assist yang berperan besar dalam proses kebangkitan Argentina menuju ke menangannya. Di mana saat ini juga Messi memimpin perburuan sepatu emas ya. Di sini Messi sudah mengkoleksi 8 gol dan 4 assist unggul dari Kylian Mbappe, di mana dia menempati 8 gol dan juga 3 assist untuk Pro 2. Wow wow wow, keren banget nih. Apakah Messi akan mendapatkan sepatu emasnya lagi teman Pro 2? Kita lihat aja nanti di pertandingan selanjutnya ya. Di mana final ini juga menjadi final ke-7 Argentina teman Pro 2 ya, di mana kemenangan ini bakalan membawa Argentina lolos ke final Piala Dunia untuk ke-7 kalinya. Wow. Dan nanti juga teman Pro 2 ya, untuk perebutan posisi 3 itu antara Prancis dan Inggris bakalan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan juga final Piala Dunia 2026 yang ditunggu-tunggu banget nih antara Spanyol versus Argentina itu bakalan berlangsung di tanggal 20 Juli 2026 di jam 2 pagi itu teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya. Kalau kamu pengen dengerin lewat terestrial juga bisa banget teman Pro 2, kamu bisa langsung pantengin aja Pro 1 juga tuh. And teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen tahu berita-berita selengkapnya tentang Piala Dunia 2026, kamu juga bisa langsung mampir ke laman resmi rri.co.id.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Swim dari BTS ya, teman Pro 2 yang katanya ini juga bakalan meramaikan Piala Dunia 2026 nanti tuh ya, di finalnya tuh teman Pro 2. Wow, pastinya bakalan seru banget kalau ada BTS ya teman Pro 2. Tapi selain BTS ini ternyata banyak juga ya deretan bintang dunia yang bakalan tampil memeriahkan Piala Dunia 2026 ya. Ada Laura Pausini teman Pro 2, bakal ada Robbie Williams juga, ada Aisho Speed, wow. Terus tuh juga ada Tom Cruise juga yang bakalan hadir sebagai tamu spesial tuh. Wah, wah, wah. Ini seru-seru banget nama-namanya. Apalagi ada Aisho Speed ya teman Pro 2. Pastinya bakalan gila-gilaan banget gak sih di Piala Dunia tuh. Dan selain itu teman Pro 2 ya, untuk pembukaan penutupan acara, Jennifer Hudson juga bakalan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat ya, untuk membuka atmosfer partai puncak dari Piala Dunia 2026 ini. Dan rencananya untuk Piala Dunia 2026 penutupannya juga bakalan berlangsung di New York New Jersey Stadium 20 Juli 2026, dan sekitar 90 menit sebelum kick off laga final Argentina versus Spanyol tuh. Wow, wow, wow. Seru banget ya teman Pro 2. Kalau gitu ya pastinya bakalan kita tungguin banget, tinggal 4 hari lagi menuju final Piala Dunia 2026. Kalau kamu sendiri nanti di final, kamu dukung siapa teman Pro 2? Apakah kamu mendukung nih Spanyol atau Argentina? Boleh banget kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916. Dan teman Pro 2, lagu selanjutnya bakal aku puterin ini juga jadi salah satu yang bakalan tampil di Piala Dunia 2026. This is Justin Bieber dengan That Should Be Me.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, gak bagus sih
1: mana buat video mereka ini. Hei,
0: kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Anggung featuring Rosah, teman Pro 2 ya, The Good Is Back. Yang emang nih kalau ngomongin Anggun ya, pengen ngomongin juga project film dia yang terakhir, teman Pro 2, yaitu Para Prasuk yang kemarin nih baru aja terpilih sebagai official selection sekaligus opening night screening di Asian American International Film Festival atau AAIFF 2026 di New York, teman Pro 2. Wow, keren banget nih, bener-bener buat bangga banget teman Pro 2 ya. Jadi film ini dijadwalkan bakalan diputar pada 30 Juli 2026 dan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival juga tuh. Dan emang sebelumnya Para Prasuk juga nih sudah melakukan pemutaran perdana di dunia di film Sundance Film Festival 2026 dan mendapatkan standing ovation dari para penonton juga tuh. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Yang paling membanggakan lagi emang film ini nih membawa budaya Indonesia banget teman Pro 2 ya, dimana kisahnya ini menceritakan tentang Bayu, seorang pemuda yang berjuang menyelamatkan mata air keramat desanya melalui tradisi pesta kerasukan yang diwariskan turun kemurun tuh. Wow, jadi emang filmnya tuh bener-bener Indonesia banget teman Pro 2, karena banyak banget unsur-unsur kerasukannya ya. Tapi meskipun ya banyak unsur kerasukannya, tapi ini bukan film horor juga teman Pro 2 ya, lebih ke politik sosial mungkin ya. Jadi banyak banget kritik-kritik sosial yang dibangun di film ini juga, dan juga budaya-budaya lokal Indonesia, terutama budaya kerasukan di desa-desa terpencil gitu teman Pro 2 ya, yang memang masih menjadi salah satu tradisi yang dilestarikan oleh banyak orang juga gitu. Jadi emang seru banget filmnya juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen nonton, kayaknya belum ada ya kalau di ofisialnya, tapi kalau nanti ada bakalan aku infoin juga ke kamu teman Pro 2, tenang aja.

0: lambatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu pindah pelan-pelan dari Ivy Alisa, teman Pro 2 yang emang kalau Ivy sih pindahnya ke lain hati ya pelan-pelannya. Kalau aku sih pindah pelan-pelan dari rumah haunted ya, dari info yang pengen aku bawain untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Karena katanya nih film Conjuring ya yang baru The Conjuring First Communion ini bakalan tayang di tahun 2027 nanti teman Pro 2, tepatnya di tanggal 10 September. Wow, dan emang film ini udah ditunggu-tunggu banget sama banyak pencinta film horor ya, terutama yang sudah ngikutin Conjuring dari bertahun-tahun lalu teman Pro 2, yang emang kalau ngomongin Conjuring tuh jadi salah satu film horor yang paling horor banget rasanya tuh kalau ditonton ya enggak sih. Dan teman Pro 2, film ini nih rencananya bakalan jadi prequel ya dari film Conjuring, di mana akan mengisahkan tentang perjalanan Ed dan Lorraine Warren, di mana ini terjadi sebelum peristiwa film pertama Conjuring di tahun 2013, di mana ini bakalan menceritakan tentang bagaimana pertama kali mereka bertemu, terus tuh menyadari kemampuan spiritual masing-masing sampai menghadapi kasus-kasus spiritual pertama mereka juga tuh. Jadi bakalan seru banget mungkin ngadepin hantu-hantu pertama yang mereka hadepin gitu teman Pro 2 ya. Jadi bakalan kayaknya nih banyak gagal-gagalnya, banyak perjalanan juga gitu teman Pro 2, pastinya bakalan seru banget. Dan katanya juga nih untuk film Conjuring The First Communion ini juga bakalan diperankan sama pemeran baru ya, di mana rencananya pemeran Ed dan Lorraine Warren ini bakalan diperankan sama Garrett Warren dan juga Amanda Fix tuh teman Pro 2 ya, sebagai pasangan muda dari Ed dan juga Lorraine Warren. Wow, jadi bakalan seru banget pastinya teman Pro 2. So untuk kamu yang suka banget sama film horror The Conjuring 1 ini, jangan sampai ketinggalan, mark the date di tanggal 10 September 2027.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Teman terbaik.

Nah, ini Wampoin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah jam 3 aja ya. Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua, teman Pro 2. Tapi tentu aja jangan sedih, karena selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemani sama Divya Oktavani sampai jam 8 nanti, teman Pro 2. Thank you so much ya, teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi, dari jam 10 ya, sampai mendekati jam 3 ini. And lastly, dari Jara Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu, teman Pro 2.

Umum Pro 2 dan Info Pro 2 bersama Livia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta orang tua menerapkan prinsip 3S untuk mendukung pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Langkah ini bertujuan menciptakan kebiasaan digital yang lebih sehat dan juga prinsipnya meliputi screen time, screen zone, dan screen break sesuai usia serta kebutuhan anak. Informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Indonesia mendukung perjuangan Palestina melalui rekonstruksi sektor kebudayaan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi internasional di Madrid, Spanyol. Indonesia juga menjajaki pendirian Museum Perjuangan Palestina di TMII sebagai ruang edukasi budaya dan sejarah Palestina. Informasi terakhir, Conho Cortis mengalami cedera tangan setelah terjatuh dan didiagnosis mengalami patah tulang di sekitar kedua jari kelingking. Saat ini ia menjalani perawatan dan masa pemulihan sesuai anjuran tim medis. Big Hit Music menyatakan Conho harus menggunakan gips dan membatasi gerakan lengan untuk sementara. Karena itu, partisipasinya dalam tur dan jadwal mendatang akan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Sekian Info Pro 2 produksi dari Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tomong Pro 2, hai hai. Sore ceria bareng sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal puterin kamu lagu-lagu enak buat nemenin sore hari kamu. Dan pastinya dengan update terbaru di kota Palembang. Dan juga nanti jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng sama penerjemah ahli pertama dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Makanya pastiin kamu pantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng Divya di Sore Ceria. Tapi untuk lagu-lagu kita tunda dulu ya Tom Pro 2, karena sudah memasuki pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nomor 2, setelah mendengarkan beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Sejak seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, obrolan sore ceria. Hari ini aku gak sendirian nih teman Pro 2, karena aku udah bareng sama penerjemah ahli pertama dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ada Kak Almara Medina atau dipanggil Kak Mei. Halo Kak Mei.
1: Halo Kak Divia, iya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Aduh cantik banget Kak Mei. Kalau kamu mau lihat juga teman Pro 2 ya, kita siaran langsung juga. Selain di 91,6 FM, kita juga siaran langsung di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan kamu juga boleh tanya-tanya ke Kak Mei terkait topik kita hari ini, menumbuhkan gemar membaca pada anak melalui penyediaan bahan baca bermutu. Nah, tapi sebelum kita bahas topiknya, kita pengen kenalan dulu nih sama Kak Mei-nya pastinya. Boleh dong Kak Mei kenalan dulu sama teman Pro 2.
1: Oke, semuanya teman Pro 2, perkenalkan, nama aku Almara Mediana, bisa dipanggil Mei. Aku bekerja sebagai penerjemah di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.
0: Oke, udah berapa lama nih Kak di Balai Bahasa?
1: Sudah 5 tahun.
0: Wah, sudah panjang ya 5 tahun ya Kak ya?
1: Baru 5 tahun aja.
0: 5 tahun, itu udah cukup banyak pengalamannya nih selama di Balai Bahasa pastinya ya. Dan kalau di penerjemah ahli pertama, ini ada kayak kategori khususnya kah untuk anak-anak misalnya?
1: Ada sih, jadi produk-produk yang kami terjemahkan itu biasanya untuk anak, lebih banyak untuk anak.
0: Okay.
1: Lebih berfokus untuk anak. Okay. Kecuali ada permintaan-permintaan layanan penerjemahan seperti dari Polda, Polrestabes, atau kayak penerjemahan dokumen, itu baru.
0: Oh gitu.
1: Untuk masyarakat umum.
0: Oke, jadi lebih banyak ke anak-anak ya. Dan memang sepertinya buku anak-anak banyak juga dari luar maupun Indonesia juga ya mungkin ya. Nah tapi kita tuh penasaran nih Kak sebenarnya, kenapa nih kita harus menerapkan gemar membaca ini, dan kenapa ini tuh penting untuk kita bahas?
1: Oke, jadi pertama itu perihal membaca itu kan sangat penting ya bagi semua kalangan. Nah, karena di sini kita fokuskan saja ke anak-anak, karena anak-anak itu perkembangan otaknya itu lagi pesat-pesatnya. Jadi lebih baik kita optimalkan pada saat itu. Jadi membaca, gemar membaca itu merupakan dasar bagi perkembangan kognitif, emosional, kemudian sosial dan akademik seseorang. Membaca juga sebagai fondasi dari semua proses belajar. Jadi kita nantinya kan anak-anak belajar, kemudian setelah dewasa akan bekerja.
0: Iya.
1: Itu kan pasti semua diawali dengan membaca. Jadi lebih baiknya, alangkah baiknya kalau anak-anak di kita tingkatkan untuk gemar membaca. Kemudian juga membaca itu kan bukan tiba-tiba otomatis kita gemar ya.
0: Iya.
1: Ya kan, jadi harus dibentuk dengan proses yang panjang. Tidak instan gitu. Kemudian ketika kita terbiasa membaca, kita akan cepat memahami sesuatu. Kemudian kosakata kita juga akan lebih bervariasi. Kemudian juga imajinasi kita juga akan lebih meningkat ketika kita gemar membaca. Karena membaca itu kan ada teks yang kita baca, ada gambar yang kita lihat, ada suara yang kita dengar. Itu dalam membaca. Kemudian juga berpikir kritis itu kan sedang ditekankan ya untuk anak-anak. Jadi
0: iya,
1: tidak hanya menghafal. Nah, dengan berpikir kritis, dengan membaca, berpikir kritis itu selalu dilatih. Jadi lebih terbiasa lagi untuk anak. Kemudian juga ada yang penting juga ya, ketika kita membaca itu suka hilang fokus kan?
0: Ah iya benar banget.
1: Baik, nggak usah kita ngomong anak-anak ya. Kita aja kadang baru berapa halaman tiba-tiba distraksi, ah mau makan, bener, mau ini bener, kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Terus mau balik lagi kayaknya sulit gitu. Itu juga bisa dilatih dengan gemar membaca ketika kita masih kecil.
0: Okay.
1: Gitu. Dan prosesnya pun panjang Mbak. Jadi Kak ya, prosesnya panjang. Jadi bisa dari anak dalam kandungan, lahir, kemudian peran orang tua, pengasuh, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat umum.
0: Wah.
1: Semua pihak itu sangat penting.
0: Iya ya, benar banget sih. Tadi juga udah Kak Mei singgung ya tentang perkembangan anak ya, dari kognitif dan juga emosional. Nah tapi kalau kita bahas tentang manfaatnya nih, itu kira-kira bagaimana nih manfaat dari gemar membaca ini Kak untuk anak-anak khususnya?
1: Jadi di Amerika Serikat itu ada asosiasi ya, kita sebut AAP. Jadi American Academy of Pediatrics, itu asosiasi dokter spesialis anak yang terbesar di Amerika Serikat. Asosiasi itu merekomendasikan orang tua untuk memulai membacakan buku kepada anak sejak usia dini. Nah, sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan otak, bahasa, dan hubungan emosional orang tua dan anak gitu. Jadi semua panduan itu kita pedomani dari situ. Manfaatnya ada 5 ya, kita akan sebutkan ada 5. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan otak ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan konsentrasi dan perhatian, melatih daya ingat, dan yang terakhir mengembangkan empati dan kecerdasan emosional.
0: Oh iya, aku juga sempat dengar nih kalau misalkan kita itu udah mulai terbiasa membaca, apalagi membaca fiksi misalnya, itu bisa mengembangkan empati juga ya, iya, Kak Mei ya.
1: Benar sekali, benar sekali, karena di fiksi itu kan tokohnya itu kan sangat bervariasi ya. Ada tokoh yang sangat ceria, ada yang sedih, ada yang menyeramkan gitu. Nah, emosi-emosi itu anak bisa mengetahui lewat tokoh, karena anak akan mengingat tokoh-tokoh yang dia baca.
0: Iya gitu. Ya, dari pengalaman membacanya itu malah ya masuk informasi-informasi tadi nih. Nah, kalau untuk anak zaman sekarang nih, apalagi sekarang udah di zaman gadget gitu ya, anak-anak sekarang kayaknya nggak bisa lepas dari gadget nih ya. Ini gimana nih Mbak untuk tanggapan Mbak sendiri tentang anak zaman sekarang yang kurang membaca?
1: Oke. Anak zaman sekarang itu terlihat kurang membaca ya. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah mereka kurang gemar ataukah gemar membaca. Karena faktornya itu banyak. Kemudian juga di gawai itu ya, gawai ya kita bisa bilang ya gawai. Di gawai itu anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya itu diarahkan ke tontonan edukatif, kemudian juga bisa membaca secara digital juga lewat gawai kan. Iya, karena betul. ada kelompok orang yang nyaman membaca lewat gawai, ada yang nyamannya dengan fisik.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kemudian juga sekarang kan banyak tuh komik digital. Ya kayak kita boleh sebut gaya itu webtoon itu dan lain-lain. Itu juga dampaknya positif juga bagi anak. Mungkin kalau bagi anak itu bisa didampingi dan dibatasi durasinya.
0: Jadi ada pembatasan tadi ya. Malah digitalisasi itu nggak menghentikan untuk kegiatan membaca anak-anak ya. Bisa jadi medianya juga nih. Tapi kalau kita untuk mengembangkan lagi nih rasa gemar membaca ke anak-anak tuh gimana nih Kak caranya supaya bisa lebih berkembang lagi nih?
1: Yang pertama tadi yang sedini mungkin ya, waktunya, waktu mengenalkannya. Kemudian yang kedua, peran orang tua, pengasuh, dan guru. Karena anak itu kan masih belum mengerti banyak hal. Perlu didampingi, perlu diarahkan, diperkenalkan supaya minat mereka itu terarah gitu. Kemudian juga orang tua dan pengasuh itu harus sadar bahwa membeli buku untuk anak itu sama pentingnya dengan mengajak mereka bermain ke pusat hiburan. Jadi kan sekarang banyak pusat hiburan kan, di pusat perbelanjaan lah, kita sebut mall. Banyak sekali tuh, mungkin bisa dibilang berjamur ya. Pusat-pusat hiburan itu ada yang pakai mesin, ada yang flying fox, ada yang pakai flying fox dan lain-lain. Itu kan biayanya cukup mahal ya sebenarnya. Tapi banyak orang tua tidak sadar biaya mahal itu juga penting dialokasikan ke bahan bacaan untuk anak.
0: Oh iya, benar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Betul sekali. Kemudian juga yang penting bukan tentang informasi dari bacaan itu sendiri, tetapi pengalaman yang didapat oleh si anak. Kemudian suasana, kesan, terus juga minat anak terhadap bacaan itu sebenarnya paling penting. Jadi kita boleh mengarahkan anak kita ke bacaan, ke banyak variasi jenis bacaan. Nah, anak itu pasti ada dong minatnya, oh lebih ke ensiklopedi nih, oh lebih ke bergambar nih, oh lebih ke soundbook atau buku yang bersuara, terus ada yang videonya gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui minatnya, nah kita dukung. Ada kan anak-anak yang hanya suka buku gambar aja, buku stiker, ya kan? Nah, tapi orang tua tuh maunya ini baca yang teori, baca yang ensiklopedi gitu. Nah, itu tidak mendukung minat anak. Di situ anak bisa jadi mendapat mood atau perasaan yang kurang menyenangkan gitu, akan terpaksa untuk membaca dan meninggalkan kesan menjengkelkan kalau membaca itu karena dia tidak suka, tidak dari diri sendiri itu.
0: Okay. Nah, tapi kalau sebagai orang tua nih ya, mungkin yang di rumah juga lebih banyak waktunya dengan anak-anak ya dibandingkan di sekolah gitu. Untuk memilih buku untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca, ini Kak, apakah enggak apa-apa gitu kita beliin buku cerita yang sudah ada tulisannya gitu, tapi lebih banyak gambarnya gitu.
1: Iya, tidak apa-apa, dan buku itu jika lebih banyak gambarnya malah lebih bagus untuk anak-anak. Apalagi anak-anak yang belum fasih membaca secara kalimat gitu ya. Nah, pengasuh atau orang tua itu bisa mendampingi dengan membacakan, seperti mendongengkan gitu. Dan waktu yang paling tepat adalah sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu anak akan perasaannya itu ketika diajak membaca cerita yang menyenangkan, kualitas tidurnya juga akan meningkat lebih baik gitu. Makanya ada sebutan dalam bahasa Inggris bedtime stories.
0: Bedtime stories, iya ya, benar. Nah, itu kan pasti tergantung sama kebiasaan dari orang tua ke anaknya gitu ya. Sebenarnya apa sih Kak Mei pengalaman atau praktik baiknya gitu terkait pengenalan buku dari usia yang sedini mungkin nih?
1: Iya, jadi kalau saya itu karena belum mengasuh anak ya, saya bisa memberikan praktik baik dari orang tua saya. Jadi dari kecil itu, kita sebut bapak saya, bapak saya ini sudah punya banyak buku di rumah gitu. Kemudian jadi saya dari waktu kecil itu, meskipun gak tahu ya itu buku apa saja gitu, tapi yang saya tahu buku itu penting ya, kok banyak sekali di lemari gitu. Lemarinya bahkan sampai di upgrade terus gitu, entar ada lebih besar lagi, raknya lebih banyak gitu. Kemudian bapak saya sering mengajak saya ke toko buku. Saya selalu ingat momen-momen itu ya, dan saya tunggu-tunggu untuk ke toko buku. Bahkan sebenarnya bukunya sederhana saja ya, tapi pengalamannya itu membekas sampai sekarang. Bahkan ketika saya belum baca, itu saya tuh udah seneng beli buku karena selalu diajak dan rutin diajaknya oleh bapak saya gitu. Kemudian juga bapak saya selalu memperbolehkan saya membeli buku ketika saya beranjak dewasa. Saya sangat ingat sekali ketika saya mendatangi bapak saya, kemudian Pak, boleh gak beli buku gitu. Terus langsung, boleh, berapa harganya gitu. Bahkan gak ditanya bukunya apa, dan gak harus buku sekolah. Jadi misalnya komik, novel. Makanya dulu saya suka baca komik, suka baca novel. Itu karena diperbolehkan. Jadi, tapi kalau yang lain ya, kayak tas, baju itu mungkin belum tentu boleh. Tapi kalau buku itu pasti boleh. Mungkin dibatasi aja satu atau dua gitu, tapi diperbolehkan terus. Itu sampai sekarang saya ingat sih. Kemudian juga ayah saya tuh, bapak aku nih langganan koran cetak dari aku SD sampai sekarang. Dan loper korannya tuh masih sama. Dan itu kan jadi saya, aku pandangan ke bapak itu selalu baca koran di pagi hari. Kemudian di koran itu ada halaman khusus anak di hari Minggu. Jadi kayak 2 halaman atau 4 halaman gitu, dan halaman itu diambil terus dikasih ke saya.
0: Oh, khusus untuk kakak Mei-nya ya.
1: Iya, nih baca gitu. Ada di situ tuh ada gambar-gambar, puisi-puisi yang tentang anak-anak itu. Dan akhirnya Kak, aku nyontoh kakakku, itu kakakku mengirim gambar ke koran terus diliput, terbit. Terus saya juga, saya ingat banget waktu itu kakakku tuh 75.000. Tahun-tahun berikutnya aku dapat 100.000.
0: Wah, keren banget.
1: Jadi selalu nungguin itu koran gitu. Terus buka terbit enggak, terbit kayak gitu. Nah, pengalaman menyenangkan itu akan diingat sampai anak itu besar. Jadi itu bisa mungkin jadi praktik baik ya untuk orang tua, supaya memberikan teladan membaca gitu dari kecil. Kemudian juga bagi saya ya, ketika melihat orang tua itu, anak itu bisa termotivasi karena melihat contohnya sehari-hari tanpa harus didikte. Anak, kamu harus sering baca ya, soalnya baca ini, enggak. Jadi kita bisa ketrigger ya, memicu. Jadi contoh-contoh baik di sehari-hari di rumah itu bisa memicu dan men-trigger anak, pola pikir anak terhadap belajar atau dalam hal ini membaca itu jadi positif gitu dan menyenangkan. Karena tidak ada belajar itu tanpa proses membaca. Jadi kalau anak itu sudah positif terhadap membaca itu tidak mungkin tidak begitu kesulitan ketika anak belajar.
0: Oke, ternyata memang harus ada contoh baiknya gitu ya. Jadi nggak anak-anak tuh nggak berasa disuruh-suruh, nggak berasa didikte, melainkan malah mengikuti kebiasaan dari yang sudah ia lihat ya. Wah, oke. Okay. Nah, Mbak kami ya, kita juga masih bakal lanjut lagi nih bahas tentang gimana cara menumbuhkan gemar membaca pada anak, dan mungkin teman Pro 2 juga ya yang masih baru mencoba baca buku di usia sekarang juga bisa banget nih bergabung melalui WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng sama Divia dan
1: Kak Min.
0: Yeay. Tadi kita kami udah bahas ya tentang menumbuhkan gemar membaca nih, mulai dari usia dini juga. Dan tadi sempat nyinggung tentang manfaatnya nih. Kalau kita boleh tahu nih lebih dalam lagi tentang manfaatnya nih apa nih Kak Min?
1: Oke, manfaat yang pertama tuh untuk gemar membaca itu mengoptimalkan perkembangan otak, terutama pada anak ya, karena ada kan istilah golden age, periode emas ya, yeah, pada anak itu usia 0-5 tahun. Mm-hmm. Di usia itu sekitar 90% perkembangan otak itu sangat optimal jika ditingkatkan. Nah kemudian di sana jutaan koneksi antar sel saraf itu terbentuk dan diperkuat. Hal ini mendukung perkembangan kecerdasan, daya ingat, dan kemampuan belajar pada anak. Jadi kemudian juga banyak aktivitas harian seperti mengingat, kemudian merasakan sesuatu, bergerak, itu sangat bergantung pada sel saraf sinapsis ini. Jadi ketika kita gemar membaca, sel saraf sinapsis ini sangat optimal terbentuk. Kemudian yang kedua, ada manfaatnya mengembangkan kemampuan berbahasa. Jadi kosakata anak itu akan lebih beragam ya. Dan ketika anak menguasai banyak kosakata, itu akan memudahkan mereka belajar struktur bahasa.
0: Oh.
1: Iya, karena kita misalnya kita belajar bahasa Inggris nih, yeah, kosakatanya lebih banyak, pasti kita lebih mudah belajar ya kan. Mm-hmm. Seperti itu. Kemudian juga ketika masuk sekolah atau selama masa pertumbuhan anak, anak akan dihadapkan pada 4 kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa itu dibagi menjadi 2, kemampuan reseptif, menerima, dan kemampuan produktif atau memproduksi. Reseptif itu menerima, itu berarti mendengarkan informasi, kemudian membaca. Nah yang produktif itu menghasilkan tulisan, yaitu menulis, dan suara, yaitu berbicara. Nah si keempat kemampuan berbahasa ini akan sangat mudah diterapkan oleh anak atau dikuasai oleh anak ketika anak gemar membaca.
0: Hmm.
1: Kemudian juga anak menjadi talkative ya, jadi suka berbicara. Jadi kan ada tuh anak yang cenderung pendiam.
0: Nah, iya,
1: kalau dia talkative berarti dia itu sering aktif diajak membaca buku, oh, dan lain-lain. Itu gitu juga berpengaruh pada anak.
0: Hmm.
1: Kemudian juga yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan perhatian anak. Anak kan ada yang fokusnya cepat hilang ya,
0: yeah, short attention span gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Nah itu juga bisa dilatih dengan membaca. Jadi betul ya, tadi ada attention span itu durasi waktu seseorang dapat berkonsentrasi penuh pada suatu tugas atau aktivitas sebelum akhirnya terdistraksi atau kehilangan fokus. Nah ketika anak gemar membaca, si attention spannya itu bisa lebih panjang lagi, jadi tidak mudah terdistraksi. Kemudian manfaat selanjutnya ada melatih daya ingat. Nah ini saya cukup lupa juga ya. Jadi anak itu ketika membaca cerita ya, itu kan ada unsur intrinsik di dalamnya. Ada tokoh penokohan, ada kemudian konflik, latar belakang tempat, waktu, dan lain-lain. Kemudian juga ada hubungan sebab akibat, dan yang terakhir ada amanat. Ketika anak mengingat itu setelah membaca, itu melatih daya ingatnya. Jadi ada loh, Kak, aku kemarin pernah ke SD swasta di Palembang. Itu kami membagikan buku-buku cerita anak seusia SD waktu itu. Nah, kemudian mereka suruh membaca berapa menit, kemudian menceritakan ulang. Nah, sangat terlihat mana anak yang mudah menceritakan ulang, ingat semua tokoh, ingat semua latar, konflik, hingga endingnya. Nah, itu biasanya yang lancar, langsung capcis-cus. Di akhir aku temuin, kok kamu lancar banget sih dek gitu kan. Iya aku sering baca di rumah.
0: Oh
1: kayak gitu.
0: Ternyata.
1: Nah, penasaran dong baca apa, tanya. Baca apa emang? Aku suka baca ensiklopedia, aku suka baca itu loh yang kayak astronomi gitu. Atau yang kalau di dunia tuh biasanya ada Eiffel, ada
0: Benteng
1: Cina, itu apa
0: ya? Nah itu, keajaiban dunia gitu ya.
1: Nah itu, dia suka baca itu.
0: Okay.
1: Oh kaget juga ya gitu. Jadi sangat terlihat. Terus ada juga kan anak yang terdiam gitu, hanya menghafal si cerita yang tadi dibaca, jadi terbata-bata ketika menceritakan ulang. Nah itu biasanya kita bisa mungkin prediksikan jarang membaca di rumah. Itu jadi sangat terlihat di situ daya ingatnya. Itu mungkin ya manfaat-manfaatnya.

0: si anak itu asing sekali. Nah kemudian ada orang tua yang lebih mementingkan atau cenderung mengarahkan anak untuk bermain daripada membaca. Padahal dua-duanya penting dan harus seimbang. Toh juga kita membaca itu bisa sambil bermain loh. Jadi karena buku bacaan anak itu sangat berwarna, colorful dan menyenangkan. Tapi karena tidak diarahkan itu oleh orang tua, jadi dampaknya mungkin negatif. Kemudian juga orang tua ketika rela membayar mahal untuk ke pusat hiburan ya, atau playground kita bisa bilang, tapi enggan membeli buku-buku anak ya yang berkualitas atau mungkin kita bisa bilang mahal, itu tidak bisa menjadi praktik baik ya untuk orang tua zaman sekarang. Padahal kan sama-sama mahal tapi lebih memilih yang bermain gitu. Padahal kalau lebih milih yang membaca itu kan lebih bagus lagi untuk anak.
1: Iya ya.
0: Kemudian juga si pengasuh atau orang tua enggan membacakan dongeng atau membacakan cerita. Kemudian juga ada yang orang tua yang menganggap membaca itu urusan sekolah aja, di rumah itu main aja deh gitu, atau istirahat aja. Nah itu juga salah. Kemudian juga ada, nah ini ada dua tipe orang tua. Ada orang tua yang strict, tidak mau memberikan gawai mahal ke anak. Ada yang semua difasilitasi, jadi gawai itu mahal-mahal atau ponsel itu mahal-mahal, yang pintar sekali gitu, tetapi tidak menyuplai atau tidak mendukung akses membaca baik fisik ataupun digital kepada anak. Itu juga bisa menghambat anak untuk gemar membaca. Dan ada orang tua yang cara mengajak gemar membacanya itu memaksa anak. Nah, siapa sih yang mau dipaksa kan gak enak ya. Nah itu harus memperkenalkannya tuh dengan cara yang baik kepada anak. Kemudian juga orang tua harus menghargai minat baca anak. Jadi ada anak yang suka baca komik nih. Nah tapi sama orang tuanya tuh, kamu gak usah baca komik, kamu baca ini aja nih, ensiklopedia bagus nih, atau baca tentang dinosaurus nih bagus. Padahal sukanya komik. Nah itu berarti orang tua tidak menghargai minat baca anak. Padahal komik, novel, cerita bergambar, ensiklopedia itu sama bermanfaatnya dengan buku pelajaran di sekolah.
1: Iya gitu. Ya, benar ya. Apalagi sekarang juga mungkin banyak orang tua yang nganggap kalau komik, novel itu bukan bacaan yang bermutu gitu ya. Harus baca buku pelajaran, ensiklopedia. Nah, tapi menurut Kak Mei sendiri gimana nih tentang stigma ini nih? Gimana juga nih tentang bahan bacaan yang bermutu tuh gimana sih? Apakah komik dan novel tadi tidak termasuk gitu sesuai stigmanya?
0: Iya, jadi tidak semua anak harus menyukai buku tertentu. Jadi buku-buku ensiklopedia yang penuh dengan wawasan itu penting dan bermanfaat. Tapi komik yang dianggap tidak berwawasan itu juga bisa membuka minat anak kepada membaca itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memeta-metakan itu. Karena di awal usia itu anak diperkenalkanlah semua jenis buku supaya si anak bisa memilih minatnya. Kemudian juga justru sejak dini orang tua, pengasuh, guru itu perlu mengetahui apa itu bahan bacaan bermutu supaya tidak menganggap komik itu tidak bermutu. Itu hal itu ketika mengerti ya apa itu bahan bacaan bermutu, orang tua bisa menjelaskan gitu, ini bagus untuk kamu karena ini kayak gitu.
1: Okay. Jadi sebenarnya kita nggak cuma orang tua aja yang menentukan kamu harus baca buku ini, tapi mungkin tergantung dari minat anak tadi ya. Nah kalau misalkan kita mau ngasih bacaan nih ke anak-anak, apakah seluruh buku cerita itu bisa kita kasih nih Kak sebagai bahan bacaan bermutu untuk anak?
0: Okay, jadi untuk menjawab itu ada pakar literasi, peneliti dan profesor dari Universitas Tennessee, itu namanya Richard L. Ellington. Ellington ini meneliti tentang pengajaran membaca, literasi anak dan intervensi bagi pembaca yang mengalami kesulitan. Nah, Ellington ini punya gagasan utama, ada 4 gagasan. Yang pertama ada the right book for the right reader. Jadi keberhasilan membaca

0: membaca meningkat ketika anak membaca buku yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sesuai dong dari yang tadi kita diskusiin ya.
1: Udah tadi.
0: Nah, kemudian juga minatnya itu tadi ya, kita sudah jelaskan ya, ada buku bergambar, komik, novel, sastra, ensiklopedi, activity book, sound book. Itu semua harus kita perkenalkan di awal. Jadi mereka tidak ketinggalan. Nah, kemudian ada juga perkembangan otak yang pada usia tertentu tadi itu menentukan anak sudah bisa mengakses buku yang kalimatnya banyak, hanya, atau anak yang hanya bisa gambar saja nih, katanya cuma satu saja. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian juga konfliknya tentu harus sederhana untuk anak-anak. Gak bisa yang kita kasih konflik yang benar-benar membebani mental anak ya, itu itu malah keliru ya. Itu penting juga tuh. Karena tahap psikologi dan emosional anak itu kan dipertaruhkan sejak anak usia dini. Kemudian selanjutnya ada volume membaca yang dipahami, itu juga sangat penting. Semakin banyak anak membaca teks yang dapat mereka pahami, semakin berkembang pula kemampuan literasinya.
1: Okay.
0: Jadi gini, volume membaca itu jangan kita paksa anak membaca satu bab, dua bab. Tapi sebenarnya anak baru mampu 3 paragraf gitu. Jadi volumenya harus sesuai juga dengan kemampuannya. Tuh. Nah, selanjutnya ada akses terhadap buku berkualitas. Anak itu tidak tiba-tiba dapat buku dari langit, jatuh dari langit itu ya. Jadi anak harus kita beri aksesnya. Gimana caranya? Banyak caranya memberi akses. Di rumah kita letakkan buku di tempat yang anak itu melihat rak itu. Jangan di atas ditutup, dikunci gitu. Nah, itu itu tidak memberi akses. Meskipun punya tapi enggak bisa gitu diakses. Terus di sekolah juga, perpustakaan sekolah itu kan penting sekali ya. Dan ada anak yang gemar loh ke perpustakaan sekolah gitu. Kemudian juga akses itu bisa kita sediakan sendiri ketika anak beranjak dewasa gitu, dengan terbiasa membawa entah itu buku mewarnai, buku komik, buku stiker. Nah, itu yang dibawa anak tuh itu yang bagus.
1: Oh iya ya.
0: Yang kecil-kecil kan banyak sekarang yang tipis-tipis tuh. Jadi anak itu tidak ini nak nonton ya, ini nak nonton. Jadi kayak mereka gambar, mereka nulis, mereka nempel-nempel stiker. Nah, itu juga termasuk memberikan akses kepada anak.
1: Oke.
0: Nah, yang terakhir, guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator. Jadi anak jangan cuma ditinggal aja, dikasih buku ditinggal. Jadi tetap diarahin awal-awal, karena kan waktu masih sangat kecil itu anak harus didampingi, dibacakan gitu. Jangan hanya itu yang ada gak dibuka bukunya kalau cuma ditaruh aja gitu. Dengan kata lain ya, buku yang sangat baik untuk anak usia 12 tahun belum tentu merupakan bahan bacaan yang bermutu bagi anak usia 6 tahun. Jadi ya, jadi misalnya kita mau bilang nih, nih buku ini bermutu nih. Belum tentu, karena usia jenjang buku itu harus sesuai dengan pembacanya.
1: Harus sesuai dengan tumbuh kembang usianya juga ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang usia ya, katanya tadi kan bahkan dari sebelum lahir ya, masih dalam kandungan atau masih dari usia bayi itu udah bisa nih kita terapkan juga kebiasaan membaca. Nah, ini gimana nih Kak Mei maksudnya nih? Walaupun bayi masih belum bisa membaca, mungkin gimana cara kita menerapkannya?
0: Nah, itu. Jadi meskipun bayi belum bisa baca ya, dan belum bisa memahami cerita, tapi bayi bisa mendengar dan melihat gambar. Meskipun ada kata-kata, tapi bayi tidak bisa baca itu. Tapi ketika pendampingnya, pengasuhnya membacakan, bayi itu bisa melihat emosi tokoh dengan mimik wajah. Apakah dia senyum, atau dia marah, atau dia menangis. Nah, itu juga sangat penting untuk anak. Jadi anak lebih mudah membaca emosi dari gambar. Kemudian juga bayi itu belajar mengenali bunyi bahasa dan intonasi dan ekspresi. Kemudian juga sejak dalam kandungan nih, kalau yang dalam kandungan, janin itu sudah dapat mengenali suara orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya membacakan buku terus, otomatis ketika nanti lahir si bayi itu sudah terbiasa mendengar ibunya itu membacakan cerita, ayahnya juga membacakan cerita. Itu sama seperti kalau dalam Islam tuh kan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an,
1: Al-Qur'an ya.
0: Nah, itu juga sangat penting juga kitab suci untuk janin ataupun bayi yang sudah lahir. Dan dengan membacakan buku itu akan mempererat ikatan emosional orang tua dan anak.
1: Oke, jadi ternyata nggak cuma untuk anak-anak aja, tapi bahkan dalam kandungan dan juga masih bayi yang belum bisa membaca juga perlu nih ya. Nah, tapi setelah kita terapkan kebiasaan gemar membaca dan ternyata anak-anaknya itu lebih suka melihat gambar-gambarnya aja nih, Kak Mei, itu gimana tuh dibandingkan dengan tulisannya?
0: Iya, yang penting itu anak itu bukan tentang dia paham kata-katanya, tapi yang tadi pengalamannya. Oh, menyenangkan banget ya buka buku ini. Kayak buka aja tuh dia seneng gitu. Jadi biasanya ya anak-anak yang sering dibacakan buku itu, mereka itu kalau lagi sendirian nih, mereka bukanya tuh buku. Kayak pengen lihat si muka tokoh yang itu lagi nih gitu. Aku ingat banget nih tokoh ini tuh aku mana dicari gitu. Hewan-hewan mana yang dia suka itu dicari sendiri karena sudah hafal gambarnya. Meskipun dia enggak bisa baca itu ya.
1: Iya. Gitu. Benar banget. Wah, oke, ini banyak juga yang udah kita bahas ya bersama Kak Mei terkait menerapkan gemar membaca nih ke anak-anak ya. Tapi teman Pro 2 juga mungkin yang pengen tanya-tanya lagi ke Kak Mei terkait tema kita hari ini, atau mungkin ada yang udah punya anak juga, boleh banget nih tanya-tanya ke Kak Mei melalui WhatsApp di Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan kami sepertinya udah ada pertanyaan masuk juga nih di WhatsApp Pro 2 ya, dari Lara di Alang-Alang Lebar yang nanya, Kak, di tengah perkembangan teknologi saat ini, kira-kira inovasi apa ya yang harus kita lakukan agar anak-anak tetap gemar membaca tanpa harus kehilangan minat baca pada buku?
0: Oke, di tengah gempuran apa tadi?
1: Teknologi.
0: Oh, teknologi. Oke, okay, iya. Yang pertama, misalnya anaknya belum diberikan gawai sendiri ya, belum diberikan gawai sendiri. Nah, kita bisa memperkenalkan bahwa ada buku bergambar yang bergerak. Kemudian ada buku juga yang bersuara. Jadi kan teknologinya makin canggih nih. Jadi si anak tuh, oh, buku tuh secanggih itu ya. Buku tuh tidak membosankan ya. Gitu. Jadi si anak tuh terus amazed gitu sama buku. Jadi kita tuh perlu memperkenalkan bahwa seseru itu loh, Nak, membaca buku. Di buku tuh ada ini loh, Nak. Karena anak-anak itu tuh tidak bisa mencari sendiri loh. Karena aksesnya kan terbatas anak-anak. Yang anak tahu itu hanya yang diberikan oleh orang tua.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Nah, itulah inovasinya bagi orang tua. Kemudian juga orang tua harus selalu membawa buku untuk anaknya kemana-mana. Jadi yang itu yang saya bilang, bawalah buku-buku tipis gitu supaya anak ketika bosen gitu tidak meminta tontonan YouTube gitu atau tontonan di gawai atau ponsel, tapi kita jejelin buku gitu.
1: Iya, ya, sambil nunggu makanan dateng gitu ya di restoran, bisa dijejelin aja bukunya tuh, jadi kebiasaan juga. Ada pertanyaan kedua lagi nih, Kak, ternyata ya dari Lara juga. Kalau menurut Kakak, apakah kemampuan bicara bahasa Inggris itu lebih penting daripada kemampuan berpikir kritis dalam bahasa Inggris?
0: Oh, pada anak ya?
1: Pada anak juga.
0: Oke, okay. Ini ada yang unik ya. Saya bawa buku nih.
1: Oh iya.
0: Jadi saya tuh pernah baca buku ini. Nah, ini bukunya tuh judulnya Seni Mengasuh Bayi 0 sampai 1 tahun ala dokter anak. Nah, ini dokter anak di yang tadi asosiasi yang tadi saya sebutin tuh, asosiasi dari Amerika Serikat. Ini si dokternya itu di Columbia University. Jadi tentang bahasa asing nih kita bisa bilang ya. Jadi di bab ini pertanyaan tuh, kapan bayi perlu diperkenalkan pada banyak bahasa agar dia bisa menguasainya. Jadi si dokter ini tuh cerita kalau si anaknya ini, jadi si dokter ini punya anak, dokternya berbahasa Portugis. Nah, anaknya berbahasa Inggris karena tinggal di Amerika kan tadi. Nah, kemudian pengasuhnya itu berbahasa Spanyol. Nah, jadi ada 3 bahasa yang diserap oleh si bayi ini. ini kalau nggak salah 0-1 tahun nih. Mm-hmm. Nah kemudian si dokternya ini menganggap bahwa percakapan dia dengan pengasuh dengan bahasa Spanyol itu anak nggak paham. Mm-hmm. Ternyata anak itu sudah paham dari 0-1 tahun itu tetap paham juga, padahal kan nggak diajari dan tidak diajak bahasa Spanyol ke anaknya. Jadi si mamahnya ini, si dokter ini berbicara bahasa Inggris ke anaknya. Mm-hmm. Dan padahal bahasa utama, bahasa ibunya ini, si mamanya ini bahasa Portugis. Nah jadi itu sebenarnya sebagai contoh nyata ya, contoh nyata bahwa anak itu tidak perlu dibatasi gitu kemampuan bahasanya sejak bayi. Mm-hmm. Jadi kita bisa memperkenalkan banyak bahasa. Jadi banyak kayak ketakutan orang tua, kayaknya kita perlu ngajarin satu bahasa aja, bahasa Indonesia aja kali ya. Yeah. Atau kadang mungkin kalau di sini bahasa Palembang ya, bahasa Palembang aja atau bahasa Indonesia ya. Ntar kalau bahasa Palembang dia nggak bisa bahasa Indonesia, kayak gitu kan. Nah ternyata boleh gitu membesarkan bayi di lingkungan bilingual atau trilingual dan banyak lagi bahasa, dan itu tidak mengacaukan kemampuan bahasa anak gitu. Nah iya, jadi tadi pertanyaan kan lebih penting mana nih daripada berpikir kritis. Jadi dua-duanya penting dan tidak perlu takut untuk mengajarkan bahasa asing ke anak. Bahkan itu 0-1 tahun ini si dokter ini membuktikan sendiri. Kaget juga itu dokternya.
1: Iya. Oke, bahkan dari pengalaman langsungnya dokter tadi juga ya, yang menunjukkan kalau dua-duanya bisa nih berjalan berdampingan ya, pengalaman bahasa sama berpikir kritis. Nah, kita balik lagi ke tema nih ya Kak Mei ya. Kalau kita bahas tentang buku-buku yang mungkin ada di perpustakaan secara fisik nih ya. Nah, kalau ini masih relevan gak sih Kak Mei di era digital saat ini?
0: Yang pertama ya, di perpustakaan itu kita bisa mencari informasi yang sangat valid ya di perpustakaan itu. Sedangkan ketika kita mencari informasi di internet, atau kita bisa bilang sekarang AI ya, AI atau Google lah, itu lebih banyak lagi informasinya gitu daripada di perpustakaan. Tetapi pertanyaannya, apakah informasi itu valid? Apakah informasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Ataukah absah ataukah resmi gitu? Karena banyak informasi yang kita dapatkan itu tidak ada referensi sumbernya.
1: Sumber
0: gitu.
1: Resminya di mana ya?
0: Sedangkan kalau di perpustakaan udah otomatis kita tahu, oh di buku ini tahun segini yang nulis ini gitu.
1: Di halaman ini di juga halaman pasti itu. Ada gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Pasti ada gitu. Jadi tetap penting juga dan tetap relevan juga fungsi perpustakaan di dunia, di zaman teknologi ini.
1: Oke. Kita nggak bisa melepaskan yang fisik dan juga digital gitu ya. Masih bisa, masih relevan banget, malah perlu banget gitu. Nah kalau kita membahas tentang inovasi juga nih Kak Mei, sebenarnya salah satu investasi terbaik untuk masa depan anak ini tuh apakah termasuk buku ini nih di dalamnya?
0: Kalau bagi saya sih sangat sangat termasuk ya. Jadi buku itu merupakan investasi terbaik, sama halnya dengan permainan, sama halnya dengan bermain, itu sama pentingnya bagi anak. Juga membaca itu kan yang tadi kita sudah bahas ya, anak itu perlu meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir dengan membaca dan bermain. Anak itu lebih banyak ruang untuk mengembangkan itu semua. Kalau bermain itu kan lebih bersosialisasi ya. Kalau membaca itu untuk perkembangan otak si anak sendiri gitu. Dan yang paling penting adalah dampaknya. Dampak dari membaca akan dirasakan sepanjang kehidupan anak. Sepanjang bener. Itu
1: oke, jadi itu termasuk ya buku ini sebagai investasi masa depan anak banget ya. Nah kalau dari Kak Mei sendiri sebagai bagian dari Balai Bahasa nih, apa sih yang dilakukan Balai Bahasa terkait praktik juga untuk mengenai membaca buku melalui penyediaan bacaan yang bermutu?
0: Jadi Balai Bahasa itu rutin menerbitkan buku cerita anak. Paling yang sekarang itu sejak 2022 hingga sekarang, setiap tahunnya kami menerbitkan buku buku untuk cerita anak berbahasa daerah dan Indonesia. Jadi dui bahasa. Nah kemudian juga pernah juga kami terjemahkan ke bahasa Inggris juga, jadi tiga bahasa.
1: Wow.
0: Nah itu temanya itu kita bisa bilang wajib bersyarat tentang kelokalan Sumatera Selatan. Mm-hmm. Jadi kami merasa butuh melestarikan bahasa tapi melalui cerita supaya anak-anak juga mengenali budaya-budaya di Sumatera Selatan. Mm-hmm. Nah, gimana sih caranya supaya budaya Sumatera Selatan juga dikenal gitu di secara nasional gitu? Ya udah, caranya dengan kita memberikan akses dui bahasa itu. Jadi orang Jawa, orang Sunda itu bisa tahu budaya-budaya di Sumatera Selatan lewat cerita itu. Nah, kemudian juga itu bisa diakses di laman kami. Kan kami mencetak dan mendigitalkannya. Mm-hmm. Di laman kami Balai Bahasa Sumsel titik kemendikdasmen.go.id. Nah, kemudian juga buku cerita itu tiap tahunnya itu beda-beda jenjangnya, Kak. Jadi jenjang itu ada dari A sampai E. Mm-hmm. Jenjang A itu yang paling pembaca dini, 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian B itu 6 sampai 11 tahun. Kemudian C itu 10 sampai 13 tahun. Kemudian D 12 hingga 15 tahun. Dan E adalah 15 tahun ke atas. Mm-hmm. Jadi setiap tahun kita berbeda-beda jenjangnya. Dan itu harus berbasis kelokalan Sumatera Selatan. Karena ya itu ya, karena mungkin belum populer di Indonesia buku, kemudian ada tulisannya ini untuk pembaca A, ini yeah. untuk pembaca C, ini uh-huh. untuk pembaca B. Nah, itu kita perlu meningkatkan lagi karena kemampuan berbahasa anak itu berbeda-beda tiap tahunnya gitu. Mm-hmm. Kemudian juga selain itu, kami juga ada program membaca di kantor dan mm-hmm. itu tidak dibatasi buku apa saja. Jadi mm-hmm. buku teori boleh, referensi boleh, biografi boleh, fiksi boleh, non-fiksi boleh. Terus juga apalagi ya, kitab suci pun juga boleh. Kemudian selanjutnya, perpustakaan kami juga sedang tahap proses digitalisasi. Oh, jadi yeah. bisa diakses nih perpus kami yang digital. Bisa melalui perpusbbsumsel.kemendikdasmen.go.id. Nah, juga kan buku itu yang kami terbitkan nih, mm-hmm. buku anak ini kan secara tidak muncul tiba-tiba jadi gini ya, yeah. gitu. Ada di sana penulis, kemudian peran penulis, kemudian ada juga penyunting, penyelaras, ilustrator, mm-hmm. kemudian juga penyelaras ya. Jadi semua itu kami berikan apa ya, berikan kami coba bekerja sama dengan penulis dengan memberikan bimbingan teknis kepada penulis. Mm-hmm. Jadi penulis-penulis muda, penulis-penulis awal itu bisa mendapatkan banyak teori tentang penulisan. Kemudian juga yang terakhir dengan sekolah, dinas, komunitas, taman baca, sastrawan, kami juga bekerja sama untuk meningkatkan penyediaan bahan bacaan bermutu itu.
1: Wah, ternyata udah banyak sekali ya yang dilakukan Balai Bahasa, apalagi ada perpustakaan digitalnya juga dari Balai Bahasa tadi, cerita anaknya yang sudah dikategorikan juga ya. Karena biasanya kalau kita ke toko buku kan mungkin belum semua buku itu ada kategori usianya gitu, jadi bisa lebih mudah juga nih. Oke, kami terima kasih banyak ya untuk sharingnya, udah berbagi tentang menemukan gemar membaca pada anak nih. Ada pesan atau harapan mungkin untuk anak muda di Palembang Bang terkait gemar membaca ini?
0: Oke, yang perlu diketahui oleh masyarakat umum ya, mm-hmm. atau mungkin anak-anak muda yang mungkin aku nanti pengen punya anak atau gimana gitu, mungkin bisa kita tanamkan bahwa membaca itu bagi anak bukan hanya kegiatan akademik, melainkan juga nutrisi bagi otak. Jadi sama seperti tubuh itu kan memerlukan makanan ya, makanan yang bergizi untuk tumbuh dengan baik. Sama seperti otak anak juga, otak anak itu perlu stimulasi melalui interaksi, percakapan, dan membaca agar berkembang secara optimal. Mm-hmm. Kemudian juga membaca itu menjadi bekal sepanjang hayat untuk anak.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Mei.
0: Oke, Kak Divya.
1: Sampai ketemu sama-sama lagi juga ya Kak Mei ya, mungkin untuk kesempatan selanjutnya. Dan juga sukses selalu untuk Kak Mei dan juga Balai Bahasa.
0: Sama-sama, sukses selalu juga untuk Kak Divya dan RRI.
1: Terima Amin. Kasih. Dan juga teman Produa tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga YouTube, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria hari ini. Dan gimana nih untuk kamu yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau udah sampai di rumah dan masih bingung kira-kira sore ini enaknya kamu ngapain aja? Boleh banget kamu tanya-tanya juga di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, dan aku juga bakal kabarin nanti info lalu lintas seputar kota Palembang di sore hari ini. Atau kalau kamu mau report juga nih tentang lalu lintas yang bikin kamu sebel, boleh banget juga langsung WhatsApp aja di Prodo FM. Dan pastinya aku juga bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu di sore hari ini. Nah, aku bakal puterin dulu request dari teman Prodo yang ada di WhatsApp dari nomor 0812 91 dan seterusnya. Ini ada Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung.

10 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: itu serah.
1: Itu dia Imanin dengan Seni Liga, lagu terbarunya Maumu Apa. Yang lagi bingung nih sama arah hubungannya mau kemana ya. Aduh, cukup deh bingung arah hubungan aja. Jangan sampai kamu juga bingung sama rute pulang kamu hari ini. Apalagi di jam-jam macet sekarang ya. Aku juga lihat nih di CCTV Kota Palembang di area Simpang Caritas. Ini kayaknya di lampu merahnya Jalan Jenderal Sudirman tuh panjang banget ya tahun berdua. Mulai dari Indomaret Sudirman bahkan sampai lampu merah nih. Kalau kamu mau belok ke arah Veteran atau ke Raja Wali, kayaknya kamu bisa ambil jalur alternatif lewat Mayor Salim nih tahun berdua. Nah, aku juga mau kabarin dari Simpang Caritas, kita geser ke Simpang Angkatan 45 yang gak kalah padet sih, tapi kayaknya masih mending ini ya. Tapi untuk kepadatannya sendiri itu ada di Jalan Angkatan 45 menuju Demang. Apapun itu ya, pasti ada aja deh momen-momen kamu sebel sama macet. Tapi rute kamu mau kemana aja, tenang aja teman Pro 2, ada di Via yang nemenin kamu di Pro 2 FM Palembang. Dan abis ini juga ada Bernadia yang nemenin kamu di lagu terbarunya Lawan Waktu dan Jarak.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 hingga dengan ayat 85, dan akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Hafizun Hamdan STHI. Dan nanti pada waktunya kita akan mendengarkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, pukul 18 lewat 9 waktu Indonesia Barat.

0: الأئمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan dan semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rudo Tanpa Lembang, teman terbaik kamu. Itu dia Unity, Restu Waktu. Memang benar ya, lagu ini tuh mengingatkan kita kalau semuanya tuh ada waktunya. Ya walaupun berat, tapi itulah adanya. Kalau kata Nuka sih, kita cuma perlu sabar dan nikmati masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Palembang membenahi sistem transportasi umum agar lebih nyaman dan mudah diakses. Penataan diawali dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak dan fokus pembenahan meliputi integrasi feeder dengan LRT dan peningkatan layanan angkutan umum. Skema subsidi juga dibahas untuk menarik minat masyarakat. Pemkot berharap kebijakan baru mampu menghadirkan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien. Teman Pro 2 BMKG mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Pendekatan ini beralih dari pemadaman karhutla menjadi upaya pencegahan. Saat ini OMC diprioritaskan di 6 provinsi rawan karhutla termasuk Sumatera Selatan dan Riau. Informasi terakhir, Disney merilis trailer Wizard Beyond Waverly Place yang menjadi penutup serial dalam 4 episode. Seluruh episode akan tayang pada 4 Agustus dan tersedia mulai 5 Agustus. Final musim ini mengisahkan Billy yang berusaha menyelamatkan ibunya dengan mencari sang ayah serta kembali bersatu dengan Alex Ross. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Kedua, informasi Pro2 yang aku sampaikan tadi itu mengakhiri sore ceria hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah gabung di sore ceria hari ini ya. Tadi di obrolan sore ceria bareng sama penerjemah dari Balai Bahasa. Dan tentunya kamu juga yang udah request lagu di Pro2 FM Palembang. Kalau gitu, abis ini kamu bakal dengerin Music Live Chat dari Pro2 FM Jakarta. Pastiin kamu jangan ganti channel kamu dulu. Dan Divya harus pamit dari Jalan Radio nomor 2 km 4. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini.
0: Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life Jet.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Kata gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul,
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023. Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang
1: betul,
0: mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang.
0: Iya.
1: Wah, Mas Anang. Wah.
2: Mas Anang
1: no. Diingat lagi sampai sekarang. Benar.
0: Benar, tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina sih.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP. Enggak
2: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena
1: enggak
2: kita
1: juga.
2: Ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Ibu dia tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita nggak ada waktu tidur.
0: Iya sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Okay. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Iya. Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, tau.
2: Itu acara tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s,
0: 90s. Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Mariah Carey.
2: Ya, gitu.
1: Wow.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu fakta ya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain ya?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh,
1: iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Duh, groovy banget, parah.
2: Ada.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya.
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: lirik? Ada Zando.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Main layangan.
0: Tarik ulur.
1: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya. Yeah.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya.
0: Udah gak ada UN.
2: Udah gak ada UN.
0: Oh, katanya.
2: Kalau
1: SMA-nya
2: PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini ada.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh okay. Yang cocok, aku okay. Sekarang itu,
1: oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.

0: harus tahu ya.
1: Iya, seru, seru, ya seru. Harus dong.
2: Harus, nah, harus tahu.
1: Benar, benar. Terus aku kayak izin, oh izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
0: merenggut. itu jujur.
1: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya, iya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik
2: musisi
1: aja.
2: Benar.
0: Klunya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
1: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahui semua orang.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, ah buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
0: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
0: Kita masih main tebak-tebakan.
2: Masih main tebak-tebakan.
0: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
0: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Beneran bingung ini,
2: Mas. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saat di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih. Lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Karena kalau suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya nggak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Nggak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya. Benar.
0: Jangan enggak.
1: Jangan tuh maksud iyanya enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya. Gitu. Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapatnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, iya,
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Nggak tek-tek dong.
2: Nggak,
1: malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Karena
2: semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal kejutan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya, ada Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong.
0: Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam. Bener sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas. Terlalu
1: random. Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Okay. Jangan sorry.
0: Apa-apa. Ini gara-gara sama cobing.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pro 2?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Gitu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan juga bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, Amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gresandaru pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling used, but I'm... 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: Kebangetan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Brodua Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 11.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dijaga malam untuk hari ini, di Kamis 16 Juli 2026 dari Anda Im. So, aku bakal kasih info yang keren banget sampai jam 11 malam, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa tampil playlist aku buat malam ini di 0816 1106 1916, atau juga boleh DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

The FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada The Massive, teman pro 2, bahagia sejak pertama ya. Jadi bisa dibilang teman pro 2, lagu ini universal gitu. Bisa mencintai seseorang, bahagianya itu gak kurang-kurang teman pro 2 dari awal ketemu sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan sampai next mau misahkan teman pro 2. Atau mungkin bisa juga kamu mencintai berupa barang teman pro 2. Karena lagu ini aku ingat banget jadi salah satu bisa dibilang salah satu track ya. Atau backsound di brand mobil teman pro 2 ya. Jadi ketika udah naik mobil itu udah ngelihat yang pertama kali kayak udah paling bahagia gitu teman pro 2 ya. Anyway, kalau ngomongin The Massive teman pro 2, jadi mereka ini bakal apa ya, siap-siap menggelar tur mandiri di Amerika Serikat. Jadi gak main-main teman pro 2 ya. Jadi mereka bakal ke Amerika Serikat dan juga Eropa. Jadi ini menjadi bagian dari upaya mereka memperluas pasar untuk musik internasional setelah memilih menjadi band independen gitu. Dan yang jelas teman pro 2 kalau misalkan mau ke Eropa gitu gak mungkin dong lagunya berbahasa Indonesia gitu. Jadi nantinya mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Dalam single terbaru mereka itu ada On Our Own. Jadi menurutnya keputusan ini diambil agar karya mereka ini dapat menjangkau lebih banyak pendengar di berbagai negara. Jadi The Massive juga bakal menggelar tur sebulan di Amerika Serikat dengan tampil di 10 lokasi. Dan juga pengalaman tersebut menjadi awal langkah mereka memperkenalkan musik kepada pendengar internasional. Jadi sempat ke di tahun 2022 ya. Setelah itu The Massive kembali menggelar konser secara mandiri juga di sejumlah kota Eropa. Jadi mereka tampil di Paris, Hamburg, Kiel, Manchester dan juga Amstelveen. Jadi kata Rian sih ini keputusan mengadakan konser sendiri berawal dari keberanian mencoba peluang baru. Dan memang sih teman pro 2 ini justru mempertemukan mereka dengan banyak penonton lokal. Setuju sih teman pro 2, bukan cuma band, kamu juga teman pro 2 mungkin sesekali cobalah buat main-main ke kota orang gitu ya. Kalau ada rejeki atau ke negara orang, biar kita tahu teman pro 2 ternyata luas banget loh teman pro 2. Orang-orangnya gitu ya, budayanya, budaya lokalnya gitu. Jadi pemikiran kita juga udah semakin luas juga teman pro 2 ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

91,6 FM Palembang, teman terbaik kamu. I'm in love with you, the 1975, teman pro 2 ya. Dan kita masih di jaga malam, teman pro 2. Spesial buat kamu yang masih dengerin, yang masih stay tune ya. Mungkin lagi di jalan, sembari kamu mau ke sesuatu tempat ya, tempat ngopi. Karena mungkin udah mau long weekend juga, teman pro 2. Jadi agak nyantai sedikit, teman pro 2 ya. Atau mungkin kamu lagi di rumah, lagi nyantai juga, atau yang lagi sibuk di kerja juga sama kayak aku, tetap semangat, teman pro 2 ya. Kita bahas film aja yuk. Biasa sih kan kalau weekend banyak waktu senggang buat nonton, teman pro 2, apalagi nonton Netflix gitu ya. Kan sekarang udah banyak yang murah-murah juga sih buat beli paketnya, teman pro 2 ya. Tapi ini belum keluar sih, mungkin next jadi wishlist kamu, jadi apa, list kamu juga, teman pro 2, buat nonton film yang satu ini. Ada The Whisperman. Jadi ini dari Netflix telah merilis ya trailer film yang satu ini. Jadi film trailer terbaru The Whisperman ini bakal segera tayang di Netflix pada 28 Agustus di bulan depan ya. Dan film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alex North dan menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik hubungan keluarga. Jadi melansir dari Tudum by Netflix, film ini dibintangi oleh Robert De Niro, Michael Monaghan, dan Adam Scott. Jadi ceritanya ini, teman pro 2, berfokus pada hubungan antara Pete, seorang mantan detektif polisi, dengan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan renggang dengannya ya. Ya dalam trailernya, teman pro 2, Pete yang diperankan Robert De Niro kembali terlibat dalam kasus kriminal setelah Tom meminta bantuannya. Jadi putra Tom, Jake, diculik oleh seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Whisperman. Jadi kasus tersebut menjadi semakin rumit karena sosok Whisperman ini diketahui bernama Frank Carter. Ia telah berada di penjara sejak ditangkap oleh Pete lebih dari satu dekade sebelumnya. Dan situasi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pelaku sebenarnya di balik penculikan Jake. Jadi Pete kemudian berusaha mengungkap misteri tersebut dengan bantuan detektif Amanda Beck yang diperankan oleh Michael Monaghan ya. Jadi teman pro 2, kita tunggu aja nanti bakal tayang di bulan Agustus menuju akhir-akhir lah ya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, cuaca tuh ya karena kita udah masuk di musim kemarau, teman Pro 2. Jadi kalau udah di luar tuh kayak debu di mana-mana gitu ya. Dan kondisi panas tuh kayak buat kita tuh kayak mudah banget, teman Pro 2, kayak terserang penyakit ya kalau kita enggak pinter-pinter buat tubuh kita, teman Pro 2. Yang pasti kamu harus rajin minum air putih, teman Pro 2. Dan juga lagi musim juga beberapa penyakit, teman Pro 2, salah satunya itu sakit tenggorokan gitu. Tapi misalkan kalau kamu sakit tenggorokannya gak sembuh-sembuh, teman Pro 2, udah nyobain minumnya banyak, udah nyobain obat apapun belum sembuh. Jadi biasanya sih radang tenggorokan ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Dan sering banget disertai gejala flu ya, batuk, suara serak, dan demam ringan gitu. Yang menderita radang tenggorokan ini sebaiknya memilih makanan bertekstur lembut, kaya nutrisi dan mudah ditelan, sambil menghindari makanan pedas, keras, atau asam yang dapat memperparah iritasi gitu. Jadi ada beberapa makanan yang bisa rekomendasikan, teman Pro 2, kayak sup ayam, madu, oatmeal, yogurt, dan juga buah bertekstur lembut ya. Semuanya ini memiliki kandungan nutrisi dan sifat penyembuhan yang bermanfaat. Jadi buat kamu, semoga cepat sembuh apapun penyakitnya, teman Pro 2, kita dijauhkan dan kita bisa hidup dengan sehat gitu ya, cari nafkah atau juga mungkin sekolah, kuliah dengan baik pastinya ya.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Halah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

11,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu JKT48. Andai ku bukan idola teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 beberapa hari ini? Mungkin kurang tidur karena sibuk nonton pertandingan semifinal Piala Dunia teman Pro 2. Apalagi semalam pertandingan sangat sengit, Inggris melawan Argentina teman Pro 2. Akhirnya ini sangat dramatis, 2-1 dari Lionel Messi ya. Tentunya Lionel Messi sama teman-teman yang lainnya itu bakal ke final teman Pro 2. Dari Albi kelas menang dramatis 2-1, sempat tertinggal dari The True Lions ya. Jadi kalau ngomongin persiapan dari Messi teman Pro 2, kalau Argentina pasti ngomongin Messi ya. Nanti di hari Senin dini hari kita akan begadang lagi teman Pro 2 untuk menyaksikan final yang sangat sengit melawan Spanyol. Dan nama Lionel Messi teman Pro 2 mungkin tidak tercantum di papan skor, namun 2 assist krusial untuk seluruh gol Argentina saat mengalahkan Inggris lahir dari kaki Magis yang orangnya sama gitu ya. Jadi Messi terbukti selalu meninggalkan jejak emasnya di setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Tak terkecuali dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal semalam ya. Jadi sang kapten menjadi motor serangan utama selama lawan ini mengurung pertahanan Inggris. Jadi Argentina sukses membalikan keadaan lewat determinasi tinggi, kerja keras dan kualitasnya gitu ya. Jadi sama memastikan diri membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026. Messi mengaku sejak awal percaya rekan-rekannya ini setim akan mampu menembus semifinal gitu. Jadi pada hari Minggu nanti waktu setempat ya, Messi bakal melakoni final Piala Dunia ketiga dalam karir profesionalnya. Sebelumnya ia harus puas jadi runner up usai dikalahkan Jerman pada 2014. Sebelum akhirnya berhasil mengangkat trofi juara setelah menumbangkan Perancis juga pada edisi 2022. Jadi Stadion New York New Jersey nanti, mega bintang berusia 39 tahun ini bakal menghadapi lawan yang sudah sangat familiar banget bagi dirinya, yaitu Spanyol ya. Bukannya Messi terus mengikuti perkembangan Spanyol dan mengaku mengenal sejumlah penggawanya karena sebelumnya terutama mereka juga bermain di Barcelona juga ya. Dan yang lagi rame juga di media sosial yang kayak ini lucu banget teman Pro 2 ya. Ada foto-foto lama Lionel Messi dengan Lamine Yamal ya. Jadi di situ Lionel Messi tuh kayak aku lupa ya, aku pernah baca itu tuh kayak ada sebuah organisasi gitu atau apa iklan gitu mengabadikan foto mereka ini teman Pro 2. Jadi foto ikonik ini, jadi Lionel Messi memandikan Lamine Yamal saat masih bayi banget teman Pro 2. Lagi rame banget di media sosial. Jadi memang momen ini teman Pro 2, seperti aku infoin tadi gitu ya, kalau memang momen ini berasal dari sesi pemotretan Amal ya, Barcelona bersama UNICEF pada tahun 2007. Ketika Yamal yang masih berusia sekitar 5 bulan terpilih mengikuti kampanye tersebut. Ini bayangin teman Pro 2 masih kecil banget, masih 5 bulan gitu ya. Jadi bisa dibilang hampir udah 20 tahun. Jadi Messi memimpin Argentina di 2 tahun kemudian ya. Di 2 dekade kemudian, jadi Messi ini memimpin Argentina. Sementara Lamine Yamal menjadi bintang muda Spanyol. Nah, nanti kan mereka bakal ketemu tuh di partai puncak final Piala Dunia 2026. Ini menarik banget dalam sejarah sepak bola tahun berdua ya. Mempertemukan dua generasi yang berbeda di panggung terbesar dunia. Ini pasti seru dan bakal rame banget teman berdua. Kira-kira jagoan kamu siapa teman berdua? Spanyol atau Argentina? Tulis di komen-komentar. Di DM aja ya di Instagram berdua.

0: Ri, tolong Ri.
1: Kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama

0: Dijen pajak, tolong Ri, padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun, nah baru tahu rasa kan. Makanya jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya dek, sebentar.
1: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
2: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
1: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
2: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
1: Ya udah, buruan Gi.
2: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
1: Salah password kali.
2: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
3: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: isang sa mo.
1: Ako ka ni Hora Nilinlungi.
0: Ha?
1: Kawa ka rin niya.
0: Pidana? Tidak!
2: Mau enggak mancing sambil tidur?
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

dari salah satu member Curtis ada Kane Ho menyampaikan pesan kepada para penggemar kalau dia lagi mengalami cedera pada kedua tangannya akibat insiden terjatuh. Sedih banget sama nomor 2 ini kemarin saya. Jadi ya meminta maaf karena membuat penggemar ini khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab. Jadi melalui unggahan di Weverse, Kane Ho mengaku memahami banyak penggemar kemungkinan terkejut dengan kabar mengenai kondisinya di Rabu kemarin ya. Dia menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi secepat mungkin. Jadi Kane Ho mengungkapkan tour Put Your Phone Down memiliki arti sangat istimewa baginya karena menjalani tour perdana Curtis bersama penggemar ya. Dia mengatakan sangat ingin tampil berlima bersama seluruh anggota sepanjang rangkaian konser perdana mereka. Jadi sebelumnya nih Big Hits juga mengumumkan Kane Ho mengalami patah tulang di sekitar kedua jari kelingking setelah insiden terjatuh. Selama masa pemulihan dia bakal tampil tanpa koreografi serta mengenakan gips ya. Dan juga penyangga untuk melindungi area cedera. Pokoknya buat Kane Ho semoga lekas sembuh. Biar penggemarnya ini puas ya dengan penampilan Kane Ho. Tapi gak apa-apa sih, kalau namanya penggemar pasti mendukung apapun keputusan dari Kane Ho ya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: TBL, TBL, takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Jangan baper teman Pro 2 dari Rizky Febian ya. Oke, dan sekarang udah pukul 22:30 teman Pro 2. Aku masih temenin kamu di jaga malam teman Pro 2 ya. Kamu udah nonton belum teman Pro 2? Kemarin ada film yang keren banget, itu ada Para Parasuk ya. Pemainnya juga keren-keren teman Pro 2, ada Angga Yunanda, ada juga kalau nggak salah kemarin tuh ada Modi Ayunda gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ya kalau nggak salah ada Anggun Cisasmi juga teman Pro 2. Dan akhirnya film ini melanjutkan perjalanan internasionalnya setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival. Film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Wow. Jadi Para Perasuk ini jadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan akan jadi salah satu sorotan utama pada malam pembuka festival. Jadi pemutaran ini sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun ya. Jadi sebelumnya film memiliki judul internasional Livy Kating ini menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 pada Januari lalu. Jadi Para Perasuk ini berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition dan mendapat sambutan hangat dari para penonton termasuk standing ovation ya. Oke, okay. Aku penasaran sih teman Pro 2 karena emang belum nonton. Tapi katanya bagus ya buat kamu. Yuk kita bareng-bareng nonton teman Pro 2. Biasanya nih kalau udah cukup lama keluarnya di bioskop, kayaknya bakal muncul juga di Netflix teman Pro 2. Kita tunggu aja ya. Oke, okay, teman Pro 2. Ini aku bakal puterin lagu yang mungkin bisa ngingetin kamu di zaman-zaman dulu. Yang lagi galau sama seseorang yang ingin pisah gitu. Kayak udah berada di posisi yang pasrah, yaudah mungkin jalan terbaik gitu ya. Sama kayak Ungu, jika itu yang terbaik.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Mius Tamis running ya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, ada seorang pria nih ceritanya ya. Jadi seorang pria ini usianya 21 tahun, menjadi perbincangan di media sosial setelah dia ini kayak mengungkapkan alasan mengapa ia menolak kerja gitu. Jadi dia tuh gak mau kerja ya. Jadi katanya ia gak pernah meminta untuk dilahirkan sehingga ngerasa tidak harus diwajibkan buat kerja gitu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pernyataannya ini langsung viral dan memicu banget banyak sekali teman berdua berbagai tanggapan dari netizen gitu ya. Jadi sebagian orang menilai pendapat itu membuka ruang diskusi mengenai budaya kerja, kesejahteraan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara yang lainnya juga menganggap pandangan tersebut tidak realistis karena setiap individu tetap memiliki tanggung jawab ya terhadap kehidupannya. Jadi perdebatan ini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai tanggung jawab pribadi, kebebasan individu, dan sistem kerja dalam masyarakat. Kalau aku sih teman Pro 2, aku tuh kayak dari tamat SMA tuh kayak udah kerja ya. Kalau pengen apa-apa, pengen makan enak, ya kerja gitu. Jangan gak kerja teman Pro 2 ya. Seenggaknya kita bisa mencukupi diri sendiri dulu teman Pro 2. Gak minta sama orang tua, mau apa-apa itu ada. Kalau aku sih gitu. Tapi gak tahu nih kalau teman Pro 2 apakah sama kayak orang yang lagi viral ini.

0: Love Kambasia. Dan akhirnya sampai di sini aku temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini di Kamis 16 Juli 2026. So thank you so much sama program kamu yang udah dengerin Pro FM, yang udah dengerin juga online streaming ya. Thank you banget. Kamu tetap dengerin Pro FM dan bisa dengerin di Jazz Music ya. Dan pamit. Besok apa kabar lagi teman Pro 2? Besok aku libur dulu ya. Di jam 11 sampai 12 malam kau bisa dengerin di Jazz Music. Ya Rian pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Saya mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah. Dan satu ayat yang harus

senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RI di Palembang, yang insya Allah, Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Thank you.

Salam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lemah Pro 2, Alwi Farhan memastikan langkah ke perempat final Japan Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketujuh asal Prancis Alix Lanier melalui pertandingan 3 game dengan skor 9-21, 21-14, 21-16. Kemenangan tersebut juga menjadi revanche bagi Alwi setelah beberapa kali kalah dari Lanier pada pertemuan sebelumnya. Alwi mampu bangkit setelah kehilangan game pertama dengan memperbaiki pola permainan dan tampil lebih agresif pada dua game berikutnya. Hasil tersebut mengantarkan tunggal putra Indonesia itu juga menuju ke babak 8 besar turnamen BWF World Tour Super 7300 di Tokyo.

Informasi selanjutnya, nomor 2 The Massive memulai babak baru sebagai band independen dengan melakukan rebranding dan memperkuat identitas mereka di industri musik Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan pembaruan identitas visual termasuk penggunaan logo baru berwarna merah terang sebagai simbol perjalanan baru band The Massive. The Massive juga memiliki mengelola karya sendiri setelah tidak lagi berada di bawah label musik sebelumnya untuk memberikan ruang kreativitas yang lebih luas. Langkah rebranding ini juga diperkuat melalui perilisan single berbahasa Inggris berjudul On Our Own yang menjadi penanda era baru The Massive. Informasi terakhir, Tom Pro 2 di Labra Deal Merch mengungkapkan persiapannya untuk membintangi film Kung Fu Soccer dengan menjalani latihan fisik intensif demi mendalami karakter Yulong. Aktris asal Tiongkok itu melakukan pembentukan otot dan meningkatkan koordinasi tubuh agar mampu menampilkan adegan sepak bola seperti kungfu dalam film tersebut. Dalam proses syuting juga di Labra mempersiapkan kemampuan fisik karena film ini memadukan aksi bela diri dengan olahraga sepak bola. Kung Fu Soccer juga merupakan karya terbaru dari Stephen Chow yang menghadirkan konsep penerus spiritual dari Shaolin Soccer dengan kisah tim sepak bola putri MA. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Jumat 17 Juli 2026 teman Pro 2. Dan seperti biasa pagi hari ini aku bakalan bikin kamu semangat pagi untuk menjalani hari kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru-seru banget ya, dan juga informasi yang tentunya bikin kamu up to date tentang kegiatan hari ini. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916, atau kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa langsung aja komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, udah siap belum? Kalau kata Nona tadi ikutin Spada hari ini, pastinya udah siap dong. Ya udah deh, langsung aja aku mulai Spada pagi hari ini untuk nemenin kamu di pagi hari Jumat ini.
1: Hai, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau pagi-pagi gini pastinya jadi waktu yang tepat banget untuk olahraga, ya enggak sih? Iya dong, karena kalau pagi-pagi tuh olahraganya tuh jadi lebih maksimal gitu, teman Pro 2. Dan emang kalau pagi salah satu tempat olahraga yang paling banyak dikunjungin sama warga Kota Palembang itu adalah di Kambang Iwa, teman Pro 2. Yes. Dan sekarang aku emang lagi memantau CCTV Kambang Iwak juga, di mana sih kondisi di Kambang Iwak masih terpantau lenggang, teman Pro 2 ya. Kalau untuk kondisi jalannya sih masih lancar-lancar banget. Jadi untuk kamu yang pengen melewati kawasan Kambang Iwak masih aman banget, teman Pro 2 ya. Cuma make sure hati-hati aja, karena ini banyak banget orang-orang yang jalan-jalan di pinggir jalan juga tuh. Dan untuk kamu yang pengen lari pagi ya di Kambang Iwak juga, kayaknya ini jadi waktu yang tepat banget tuh, teman Pro 2, karena emang kondisi Kambang Iwa masih terpantau sepi gitu, teman Pro 2, belum terlalu rame ya. Jadi emang ini jadi waktu-waktu yang pas kalau kamu sukanya olahraga di tempat yang gak terlalu rame dikunjungin orang juga tuh. Dan pastinya juga di daerah Kambang Iwa tuh banyak banget jajanan enak juga, teman Pro 2, untuk nemenin sarapan kamu pagi hari ini dong. So untuk kamu yang lagi jalan-jalan di Kambang Iwa, kalau kamu pingin laporan nih kira-kira makan apa pagi hari ini, atau ada kejadian apa di Kambang Iwa lagi ada seru apa tuh, teman Pro 2, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110 916.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Itu tadi Shake It Off dari Taylor Swift, teman Pro 2. Kalau di lagu Taylor tadi, kita diajak buat Shake It Off alias ngelepasin hal-hal negatif yang emang bikin kepikiran. Nah, kalau di dunia nyata, mungkin yang juga harus segera kita shake it off itu adalah sampah, ya gak sih teman Pro 2? Tapi tentunya buangnya jangan sembarangan ya. Nah, ngomongin soal sampah teman Pro 2, ada kabar terbaru baru dari Kota Palembang juga ya, di mana kemarin tuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan Kertapati teman Pro 2. Dan kabar baiknya nih, pembangunan fasilitas ini sudah mencapai sekitar 91% dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026. Dan nantinya sampah-sampah di Kota Palembang gak cuma berakhir di tempat pembuangan aja, tapi juga bisa diolah menjadi energi listrik yang bermanfaat. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Selain itu juga dalam kunjungannya Wapres juga menekankan kalau proyek ini gak cuma soal teknologi aja, tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari membuka lapangan pekerjaan, memperdaya UMKM, sampai memberikan edukasi soal pengelolaan sampah yang lebih baik lagi tuh. Dan menariknya lagi, proyek ini juga diproyeksikan menjadi percontohan pengelolaan sampah Indonesia. Wow, jadi semoga nih kedepannya Palembang gak cuma dikenal lewat kulinernya aja, tapi juga salah satu kota yang sukses mengelola sampah menjadi energi.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar.

0: acho que ela nana muito.
1: Mama, papa.
2: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
0: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.